0: golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Negara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Laporan khusus.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih.
1: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang

0: tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
1: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
2: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
3: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
5: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
6: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
7: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Kami ajak Anda dulu untuk memantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih sudah hadir di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, meskipun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Klaten yang akan menuju Yogyakarta maupun dari Solo yang akan menuju ke arah Semarang. Dan saat ini tidak terjadi perlambatan kecepatan di kawasan ini dan laju kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini terdapat pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki dan juga kendaraan tradisional yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 307 kasus lalu lintas dengan rincian 26 meninggal dunia, 50 luka berat dan 387 luka ringan. Dari 307 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosan yang menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Luar biasa.
1: Aku baru aja
2: di jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi sudah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus Hari Libur Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Gedung Pancasila, bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: Menyapa Pagi.
1: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
2: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
3: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Wawancara Pro 3.
4: Nah, baik, kita bahas soal DPR RI yang sudah mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin. Dimana kalau kita lihat postur anggaran APBN 2027, ada belanja negara yang cukup besar, yaitu 4.106,26 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi dipatok 6%. Nah, ini harapannya agar pertumbuhan ekonomi dan belanja negara ini juga bisa berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pendapat masyarakat yang sudah kita tampung tadi di awal ya. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro. Prof Bimo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Prof.
4: Pagi.
5: Prof. Ya, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof.
5: Ya.
4: Prof, kalau tadi yang kami tampung di awal pendapat masyarakat, mereka berharap bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi 6% ini, kemudian juga belanja negara 4.000 triliun sekian itu berdampak langsung kepada masyarakat. Ini kan akhirnya kan masyarakat berharap bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berkualitas begitu ya. Sebenarnya gambaran pertumbuhan ekonomi berkualitas seperti apa sih, Prof Bimo?
5: Baik, sebelum ke dampak, yang menarik ini sebenarnya adalah kita berusaha untuk memikirkan bagaimana sebenarnya mencapai itu dulu kan.
4: Ya, betul.
5: Sebelum bicara dampaknya.
4: Bagaimana caranya mencapai 6% itu begitu ya?
5: Mencapai itu. Ya, karena kan kemarin ada kalau dilihat beberapa yang berkaitan dengan itu, termasuk misalnya asumsi inflasinya.
4: Ya.
5: Range 2,5 sampai 2,5%, kemudian di asumsi eksternal juga berkaitan dengan harga minyak, itu kan juga berkaitan dengan pihak eksternal ya, berarti geopolitik, kemudian juga bagaimana tingkat konsumsi masyarakat, karena selama ini kan pertumbuhan ekonomi kita yang memicu adalah atau pemantiknya adalah konsumsi
4: ya, masyarakat. 52-53% lah kontribusinya. Betul, begitu ya,
5: betul,
4: Prof ya. Ya.
5: Betul, Mas Zaini. Nah, kemudian juga belum lagi dengan tadi apa namanya proses bagaimana bagaimana dengan tingkat inflasi, kemudian dengan pengeluaran. Nah, ini kan ini asumsi-asumsi ini ya yang perlu dipikirkan, dalam arti apakah bisa mencapai 6%, karena bagaimana tadi katakanlah gini, selama ini pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang memang itu prioritas. Nah, kalau itu bisa memantik ini, asumsi ini, artinya dalam arti salah satunya misalnya talurah konsumsi misalnya gitu. Nah, ini mungkin bisa untuk paling tidak di range 5% ya. Ini prediksi saya ya, 5% itu sudah cukup bagus gitu. Dalam arti kan bagaimana nih program prioritas pemerintah yang misalnya katakanlah NDK, katakanlah KOPDES gitu ya, katakanlah bagaimana investasi lewat dana.
0: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Baik, pendengar Anda dalam cek fakta ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali yang masih menemani Anda ya hingga pukul 11 nanti waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan masuk dalam program cek fakta di mana kita sebagai pengguna media atau pembaca informasi dari media-media manapun jangan sampai cepat percaya dengan informasi yang menyesatkan ya, yang belum tentu benar karena di zaman sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang dimuat tanpa mengetahui kebenarannya. Dan pendengar, untuk portal resmi kami dinyatakan atau dipastikan itu semua tanpa hoax ya di rri.co.id. Nah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Komisi 8 DPR RI telah membahas persoalan lembaga pemasyarakatan di Lapas Cibinong ya. Komisi 8 ingin mencocokkan data yang disampaikan saat rapat dengan fakta-fakta di lapangan. Dasko mengatakan DPR telah memperoleh informasi mengenai masalah yang terjadi di lembaga pemasyarakatan ini dan pencocokan data dengan fakta lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian informasi yang disampaikan dalam rapat kerja pada Senin 28 September 2026. Menurutnya, pimpinan DPR RI ini memberikan persetujuan kepada Komisi 8 untuk mengunjungi Lapas Cibinong guna mengecek fakta lapangan. Kunjungan ini dilakukan Komisi 8 untuk memastikan fakta-faktanya sesuai dengan data yang telah diterima sebelumnya. Nah, dari pimpinan DPR juga memberikan persetujuan untuk Komisi 8 kunjung ke Lapas Cibinong untuk mengecek fakta data, serta kemudian kalau perlu mengungkapkan hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Dasko mengatakan Komisi 8 dapat mengungkap hal-hal yang diperlukan apabila terdapat kondisi yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Dan sebelumnya memang DPR mengadakan rapat bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membahas temuan Ombudsman RI ya terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang akhir-akhir ini masih sangat viral juga ya, dibahas oleh para netizen dan seluruh masyarakat di Indonesia. Rapat ini meminta penjelasan perkembangan sekaligus tindak lanjut temuan tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi menghadiri pertemuan bersama Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto. Pembahasan ini difokuskan pada temuan Ombudsman mengenai fasilitas mewah yang berada di kawasan belakang lapas. Dan Ketua Komisi 8 DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya sebenarnya turut mengundang Ombudsman dalam rapat tersebut. Namun kehadiran Ombudsman belum terwujud karena surat permintaan Komisi 8 belum mendapat tanggapan dari Komisi 2 DPR. Dan sampai hari ini belum ada respon sehingga Ombudsman RI belum dapat hadir untuk menyampaikan apa yang dimintai sebelumnya. Dan pendengar, ini rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, kita sebagai masyarakat atau pembaca informasi ini hanya bisa menunggu bagaimana menindaklanjuti ya, karena ini informasinya sudah sangat jelas dan terdapat bukti-bukti video bagaimana kita melihat tahanan di Lapas Cibinong itu menempati rumah mewah dan lain-lain. Untuk itu informasi selanjutnya pasti kita masih menunggu tanggapan dari pihak lapas sendiri, dari Komisi DPR RI, dari Bapak Presiden Prabowo, bagaimana sanksi yang diberikan. Karena sampai saat ini sudah diadakan rapat tapi belum juga mendapatkan titik-titik terang ya, seperti yang kami sebagai para netizen harapkan seperti itu. Nah, kita akan mendengarkan lagu Ruang Rindu dari Leto. Ini lagu tahun 2000 waktu saya SMP ya, sepertinya. Selamat menikmati dan selamat beraktivitas pendengar.

Baik, selamat pagi pendengar. Kembali bersama saya Cantika Anjali. Hari ini September akhirnya sampai di halaman terakhir ya pendengar ya. Bukan untuk kita hitung berapa banyak cerita yang terjadi, tapi mungkin kita simpan mana yang layak untuk dikenang. Ada hari-hari yang datang dengan tawa, ada juga hari-hari yang diam meninggalkan makna. Ada pertemuan yang kadang membuat hangat, ada juga perpisahan yang mengajarkan kita apa itu arti ikhlas. Pendengar, kalau September punya satu pesan sederhana mungkin begini ya. Hidup itu tidak selalu harus ramai dan tidak harus terasa berarti. Karena mungkin secangkir kopi, lagu yang tepat, dan hati yang tenang sudah cukup untuk menjadi alasan kita untuk tersenyum hari ini. Dan selamat tinggal September.

hari yang meninggalkan makna. Ada pertemuan yang membuat hangat, ada juga perpisahan yang mengajarkan kita apa itu arti ikhlas, ya pendengar ya. Dan kalau September punya satu pesan sederhana mungkin begini, hidup tidak harus selalu ramai atau untuk terasa berarti. Kadang secangkir kopi, lagu yang tepat, hati yang tenang itu sudah cukup untuk menjadi alasan kita untuk tersenyum hari ini. Dan selamat tinggal bulan September, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita kita. Kita akan menyambut Oktober pada esok hari, bukan dengan banyak janji ya, tapi dengan hati yang lebih ringan dan langkah kita tetap punya arah. Dari RRI Sumba, tetap temani hari-hari Anda, karena setiap bulan boleh berganti, tapi cerita bersama pendengar setia selalu punya tempat tersendiri.

Pendengar, September akhirnya sampai di halaman terakhir. Bukan untuk kita hitung berapa banyak berkat yang kita terima, tetapi untuk kita simpan mana yang layak untuk dikenang. Pendengar, ada hari-hari yang datang dengan tawa, ada yang diam-diam meninggalkan makna. Ada pertemuan yang membuat hangat, ada juga perpisahan yang mengajarkan kita apa itu arti ikhlas. Dan kalau September punya satu pesan sederhana, mungkin September mau bilang, hidup tidak selalu harus ramai untuk terasa berarti. Kadang-kadang secangkir kopi, lagu yang tepat dengan hati yang tenang bisa membuat kita tersenyum dan berbahagia. Selamat tinggal bulan September, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita. Dan besok pendengar, kita akan membuka Oktober, bukan dengan banyak janji ya, tapi dengan hati yang lebih ringan dan pastinya langkah yang tetap punya arah. Dari RRI Sumba yang temani hari-hari Anda, pendengar, setiap bulan boleh berganti, tetapi cerita bersama pendengar setia semoga selalu punya tempat tersendiri di hati. Bersama saya pastinya Cantika Anjali yang terus menemani Anda di FM 96,9 MHz.

0: Baik pendengar, Anda masih dalam ragam informasi, masih bersama saya Cantik Anjali yang menemani Anda hingga pukul 11 siang nanti ya. Dan pendengar, ini cuacanya sudah mulai sangat cerah dan sudah mulai beraktivitas ya semua ya. Ada juga yang mungkin baru bangun tidur atau bersama keluarga di rumah. Selamat pagi, selamat menikmati hari di bulan September akhir ini. Dan yang sakit, Tuhan semoga sembuhkan ya, diberkati semua perawatan atau obat-obat yang diminum. Semoga cepat pulih dan cepat beraktivitas kembali. Yang lagi galau, aduh, ini sudah 2026, kalau masih ada yang galau juga, hempaskan ya, tinggalkan ya. Obat dari galau adalah menemukan yang baru atau mencari kesibukan yang baru, seperti itu. Dan yang lagi berbahagia, selamat ulang tahun, happy wedding anniversary mungkin, atau selamat menikmati hari-hari baik di bulan September ini. Atau juga ada yang mendapatkan pekerjaan, ada yang mendapatkan berkat yang luar biasa di bulan ini. Anda luar biasa, percayalah, tidak ada yang terlambat ya. Semuanya itu sudah pada takarannya. Nah pendengar, kita masih di edisi Rabu 30 September di akhir bulan sekali ya. Walaupun yang lain mungkin dompet menipis, ada juga yang baru gajian di akhir bulan karena beda-beda ya tanggal gajiannya ya. Tetap semangat, tetap berikan senyum yang paling manis. Kita bersyukur kita tinggal di Sumba, di kota yang aman, damai, dan tentram ini, yang selalu memberikan berkat-berkatnya ya. Dan luar biasa, bulan ini sudah mulai musim mangga. Dari kantor saat ini, dari dalam ruangan, saya sudah melihat mangga-mangga para tetangga ya. Wow, ini sangat menarik sekali. Mulai masuk di musim buah-buahan, dan untuk kesehatan ternak juga, kalau kemarin kita masih dalam masalah untuk virus pada B2 ya, peliharaan, semoga sudah mulai membaik. Dan kita masuk juga dalam informasi pastinya ya, kita akan membahas tentang lawan impor beras ilegal yang ternyata membahayakan bagi masyarakat. Jadi Menteri Keuangan Suhasil Nazara tidak dapat menyembunyikan kegeramannya terhadap praktik impor beras ilegal. Tindakan ini sangat-sangat menodai swasembada pangan kita ya. Hal senada diungkapkan juga Menteri Pertanian atau Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Praktik impor beras secara ilegal merupakan tindakan yang sangat keterlaluan. Menurut Menko, pasar Indonesia yang besar sangat menggiurkan bagi pelaku usaha dunia untuk memasukkan berbagai macam barang. Karena itu, pasar yang besar ini harus dilindungi dengan daya beli yang terus meningkat. Nah, Menko menambahkan, masuknya barang impor ilegal merupakan negara dari sisi ekonomi, bisnis, maksud saya merugikan negara, dari sisi ekonomi, bisnis, maupun kesehatan masyarakat. Dari pengirimannya, pengepakan, penyimpangan, dan kualitas beras ilegal tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Menko, hal ini berbeda dengan beras yang diproduksi di dalam negeri. Ada tata kelolanya ya, terjamin penyimpanannya, dan tentunya lebih higienis karena memang dari kita sendiri ya sebagai masyarakat Indonesia. Pendengar, barang-barang impor ilegal ini berpotensi membawa kuman penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, tugas Bea Cukai saat ini untuk melakukan penindakan sebagai langkah melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang ilegal. Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan kegiatan impor beras ini sudah sangat keterlaluan ya. Jangan dilihat dari jumlahnya saja, tetapi yang lebih parah adalah dampaknya pada kesehatan masyarakat. Soalnya kalau Indonesia kita nasi itu merupakan makanan pokok ya, tapi ketika nasi makanan pokok ini membahayakan kita, ada itu sudah sangat-sangat keterlaluan pendengar. Menurut Mentan, memang Indonesia pernah kecolongan masuknya satu kontainer daging impor ilegal pada 2022 dan 2023. Dan mendengar, dampaknya itu memang sangat besar. Para peternak rugi hingga 40 triliun rupiah dan sekitar 2 juta sapi terdampak penyakit mulut dan kuku karena maksudnya daging ilegal itu. Amran menegaskan setiap praktik impor ilegal berapapun jumlahnya harus dipandang serius dan ditindak sesuai ketentuan. Apalagi Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada untuk 8 komoditas pangan ya. Jadi ada sekitar 115 juta petani yang dilindungi. Jangan sampai kepentingan ekonomi sesaat mengorbankan petani apalagi masyarakat. Sepanjang Agustus-September 2026 ini, Bea Cukai berhasil menggagalkan impor sejumlah komoditas seperti beras, garam, dan pakaian bekas secara ilegal. Ya, pakaian bekas seperti RB ya. Nilai ekonomi seluruh barang impor di luar ketentuan ini tercatat mencapai 27,33 miliar rupiah. Jadi untuk mama-mama, bapak-bapak orang Sumba dong yang suka beli RB, aduh. Ya itu sebenarnya tidak bisa disalahkan ya, tapi ternyata itu merugikan pendengar. Itu merugikan nilai ekonomi yang ada di daerah kita sendiri, seperti itu. Baik, kita akan masih mendengarkan lagu-lagu. Saya kan bukan lagu buat Anda masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya ya, dari Nusa Nuka. Ini menandakan kalau dia menunggu seseorang dari lama, dan ternyata tidak sia-sia ya penantiannya itu mendapatkan seseorang yang benar-benar dia cari dan idamannya. Jadi dia mau berbahagia bersama orang yang dinantikan itu dari masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya.
1: If you're a producer, you probably think you know what Suno can do, but Studio 2

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
2: Pendengar Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: selamat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.
1: Baik, pendengar Kemendagri akan memperkuat integritasi ya. Maksud saya integrasi kanal pengaduan pemerintah daerah ke dalam SP4N Lapor. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri memiliki peran dalam mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan. Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan ini di pemerintah daerah juga menjadi bagian dari peran tersebut. Bima saat ditemui di Jakarta pada Selasa 29 September 2026, kunci dari komitmen pengelolaan pengaduan ini adalah bagaimana seluruh instansi pemerintah bisa saling bersinergi, tujuannya untuk menguatkan sistem yang sudah ada. Bima menegaskan Kemendagri berkomitmen mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan pemerintah daerah ke SP4 Lapor. Kemendagri juga akan memperkuat pembinaan dan pengawasan secara berjenjang di lingkungan pemerintah. Pertama, akan diperkuat integrasi seluruh kanal pengaduan di pemerintah daerah ya ke dalam SP4N underscore lapor. Kedua, memperkuat pembinaan dan pengawasan berjenjang di pemerintah daerah. Karena menurut Bima, pemerintah daerah juga ini perlu meningkatkan sosialisasi SPN 4 lapor kepada masyarakat. Langkah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan kanal pengaduan pelayanan publik. Yang terakhir, Bima meminta semua kepala daerah untuk memperkuat sosialisasi ini, serta akan dimonitoring langsung dan evaluasi secara berkala. Sementara itu, Menteri PNRB Rin Widianti menyebut SPN Lapor telah terhubung dengan 718 instansi selama 10 tahun, dan instansi ini mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Jumlah pengaduan yang telah dikelola mencapai 1.178.168 aduan. Rata-rata terdapat 454 aduan per hari, dengan tingkat respon pemerintah mencapai dengan 88,5%. Jadi pendengar, SP4 Lapor ini adalah salah satu kanal aduan masyarakat Indonesia ya, terkait apa yang terjadi yang berhubung dengan pemerintah, dan pastinya akan langsung dijawab dan direspon cepat oleh kanal tersebut. Oke, pendengar, kita masih akan dalam mendengarkan lagu-lagu untuk menemani hari Anda hari ini walaupun akhir bulan. Semoga tetap semangat ya, besok tanggal 1 ada yang gajian, ada juga yang gajinya masih pertengahan bulan, ada juga yang baru selesai gajian akhir bulan ini. Apapun itu, semoga hari Anda tetap menyenangkan dan selalu sehat ya.

0: wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Salam sehat bapak mama kakak adik bapak saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat?

Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar, kita beralih ke informasi tentang kesehatan. Kasus influenza A terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia hingga bulan September 2026. Namun, informasi dari Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali. Pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus, dan pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data dari Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus sampai September ini masih melalui pola musiman. Pada minggu ke-38, sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Hasil tersebut didominasi oleh influenza A subtipe H1N1PDM09 ya. Positif rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut, dan Kemenkes memantau influenza yang ramai disebut super flu, menegaskan temuan ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pendengar, apa sih perbedaan dari influenza dan flu biasa ya? Karena di Sumba saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang flu. Kita harus membedakan apakah itu influenza tipe A atau itu flu biasa. Nah, kalau influenza A merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan virus influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus ini memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A tidak hanya merujuk satu jenis virus. Perbedaan utama influenza A dan flu biasa terlihat dari penyebabnya, kecepatan munculnya gejala, serta tingkat keparahan penyakit. Melansir dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, flu biasa umumnya muncul bertahap, sedangkan influenza A dapat muncul secara mendadak. Influenza A umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Gejala influenza A pada anak juga dapat disertai dengan mual, muntah, atau diare. Batuk pada influenza A cenderung kering dan menetap, sedangkan batuk pilek biasa lebih sering disertai pilek serta bersin. Nyeri otot akibat influenza A juga biasanya terasa lebih berat dibandingkan flu biasa. Nah, perbedaan lainnya yakni tipe A ini memiliki banyak subtipe dan dapat menginfeksi manusia serta berbagai hewan. Influenza B ini hanya menginfeksi manusia dan lebih sering menyebabkan wabah musiman yang terbatas. Penularan influenza dapat berlangsung melalui partikel pernapasan ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Virus juga dapat berpindah melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seseorang menyentuh hidung, mulut, atau wajah. Penderita dapat menularkan influenza ini sejak sehari sebelum gejala muncul. Namun memang diagnosis influenza A tidak cukup berdasarkan gejala, karena keluhannya itu dapat menyerupai infeksi saluran pernapasan ya. Dokter dapat mempertimbangkan dengan gejala, riwayat paparan, pemeriksaan fisik, serta tes swab jika diperlukan. Nah, masyarakat perlu memperhatikan tanda bahaya seperti jika terjadi sesak nafas, nyeri dada, bingung, dan muntah terus-menerus. Pasien sebaiknya segera mendapat evaluasi medis ketika gejala memburuk atau muncul tanda bahaya tersebut. Nah, pendengar, pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan, memakai masker ketika sakit, menerapkan etika batuk, dan mengurangi kontak dekat. Masyarakat juga perlu menjaga kebersihan diri, serta menghindari barang-barang pribadi. Oke, itu perbedaannya ya pendengar ya, kalau influenza itu ada juga nyeri otot yang terjadi. Kalau flu biasa ya flu disertai dengan bersin-bersin seperti itu. Oke, saya akan masih membukakan lagu untuk Anda ya pendengar ya. Kali ini dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: sangue.
1: Bapak sendirian lagi cuci darahnya.

Adik-adik saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Pendengar masih bersama kami di RRSP Sumba, Jalan Malada nomor 1 Y Kabubak. Bersama saya Cantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 11. Pendengar, perakiran cuaca hari ini ya di Kabupaten Sumba Barat untuk 6 kecamatan. Untuk Tanah Riu hari ini cuacanya cerah, Loli akan terjadi hujan ringan, Wanukaka cerah, Lamboya dan Kota Y Kabubak akan terjadi hujan ringan juga. Lamboya Barat cerah dengan kecepatan angin rata-rata 23, maksud saya 51 hingga 92%. Dan untuk derajatnya rata-rata 23 hingga 34 derajat Celcius ya. Karena akan terjadi hujan ringan, untuk itu pendengar terus sediakan jas hujan atau payung ya untuk di jok motor atau jika mau beraktivitas. Untuk itu pendengar jangan lupa terus mengupdate cuaca di bmkg.go.id untuk mengetahui bagaimana aktivitas kita pada hari ini. Belum tentu benar pendengar, tapi ini memperkirakan agar kita bisa bersiap-siap. Nah pendengar, untuk esok juga akan perakiran cuacanya cerah dan berawan pada bulan baru ya, bulan Oktober 2026. Dan semoga pendengar di akhir bulan ini, di hari terakhir ini, di musim mangga yang sudah mulai terlihat ya dari jendela kantor kami di RRI Jalan Malada, mangga tetangga sudah sangat menggiurkan. Dan semoga pendengar hari-hari Anda selalu menyenangkan. Jangan lupa juga berikan kami informasi atau bisa request lagu kesukaan Anda pada kami di live chat RRI Digital untuk kami putarkan untuk Anda. Pendengar, setelah ini saya punya lagu dari Aknaun ya, Location Honey, Location Aknaun untuk menemani siang Anda. Sebentar lagi siap-siap untuk ke makan siang. Jangan lupa cari-cari menu di Google. Kalau di Sumba Barat ya ada bakso Malada, ada apalagi ya, ada lalapan, ada ayam geprek yang enak sekali, pasti ada mie ayam. Aduh, banyak makanan yang tersedia di WK Bebak. Tinggal semoga dompetnya saja yang bisa memenuhi ya. Terima kasih pendengar, terus bersama kami di FM 96,9 MHz.

Baik pendengar, Anda masih dalam ragam informasi ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali. Nah, informasi bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kita akan beralih ke informasi tentang kuliner ya saat ini. Di Loko Cafe by KAI Service menghadirkan Loko Food Truck guna meriahkan gelaran KAI Mini Fair 2026. Nah, kehadiran gerai kuliner ini berjalan disebutkan di Stasiun Tugu, Yogyakarta ya. Masyarakat dapat menikmati aneka hidangan kuliner praktis setelah berburu tiket perjalanan kereta api bertarif hemat. Nah, fasilitas ini hadir dengan konsep kekinian guna memanjakan para calon penumpang yang berada di stasiun. Manager Corporate Communication KAI Service Nyoman Suardita menyatakan, truk makanan tersebut sengaja ditempatkan, tujuannya di tempat yang strategis ingin mengenalkan kembali program kuliner kereta. Jadi, Loko Food Truck ini menyajikan berbagai sajian yang pas untuk pengunjung KAI Mini Fair dengan konsep yang kekinian. Yang pastinya dengan menu-menu siap saji yang enak dan sesuai dengan selera pengunjung. Pengunjung dapat memesan menu nasi sei sapi, nasi ayam geprek, cuangki, tekwan, serta bakso enak dan pilihan minuman penyegar seperti racikan Loko gula aren dan seduhan black coffee turut melengkapi sajian. Nah, tujuannya ada food truck ini agar para pengunjung KAI tidak bosan saat menunggu kereta atau menikmati tiket food fair yang sudah ada. Oke, baik pendengar, setelah ini saya Cantika Anjali akan pamit undur diri. Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi Deta hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih karena terus dengarkan kami pendengar. Untuk itu selamat aktivitas, selamat menikmati akhir bulan September. Semoga tidak hanya bulan September, bulan-bulan berikutnya hari kita selalu baik dan terberkati oleh Yang Maha Kuasa. Selamat menyiapkan makan siang, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat bekerja, selamat berlibur, yang sakit semoga selalu sehat. Dan terima kasih karena Anda setia mendengarkan kami ya pendengar ya. Jangan lupa terus bersama kami di FM 96,9 MHz. Bisa juga melalui radio streaming di portal resmi kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store dan Anda bisa berinteraksi langsung dengan kami melalui live chat. Baik, selamat siang. Saya Cantika Anjali pamit undur diri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 pendengar dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Ya, FM 96,9 MHz Bupati Sumba Barat Daya buka Jambore Kader Posyandu. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonuwule ST resmi membuka kegiatan Jambore Kader Posyandu Pogja 4 TP PKK Kabupaten Sumba Barat Daya pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti para kader Posyandu dari tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan Jambore turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Barat Daya beserta jajaran, Wakil Ketua Pogja 4 TP PKK, para pimpinan organisasi perangkat daerah, insan pers serta seluruh peserta Jambore dari berbagai kecamatan dan desa. Dalam sambutannya, Bupati Ratu Ngadu Bonuwula menekankan bahwa Jambore Kader Posyandu menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antar kader. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi TPKK Kecamatan, TPPKK Desa, dan kader Posyandu untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, serta kekompakan. Bupati juga berpesan agar berbagai perlombaan yang digelar tidak hanya berorientasi pada kemenangan. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bersama, menggali potensi diri, serta melahirkan ide-ide kreatif yang dapat diterapkan dan dikembangkan di Posyandu masing-masing wilayah. Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada TPPKK Kabupaten Pogja 4, panitia penyelenggara serta seluruh peserta yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Jambore Kader Posyandu Pogja 4 kemudian dibuka secara resmi dengan semangat kebersamaan dan antusiasme tinggi dari seluruh peserta yang hadir.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

FM 96,9 MHz Sumba Tengah jajaki pengembangan sorghum untuk bioetanol. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menjajaki peluang kerjasama dengan Pertamina New and Renewable Energy dalam pengembangan perkebunan sorghum sebagai bahan baku energi baru dan terbarukan, khususnya bioetanol. Penjajakan tersebut dibahas dalam kunjungan Direktur Utama PNRE John Anies kepada Bupati Sumba Tengah Dr. Paulus S. Kalimo. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sumba Tengah didampingi Kepala Dinas Pertanian Nyong Umbuka Pari dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Asi Supriyati. Pemerintah daerah menyambut baik rencana kerjasama sekaligus penjajakan potensi pengembangan sorghum sebagai komoditas yang dapat mendukung sektor pangan dan energi. Budidaya sorghum sendiri bukan hal baru bagi masyarakat Sumba Tengah. Di sejumlah wilayah, termasuk tanam banas, tanam tersebut telah lama dibudidayakan dan menjadi salah satu tanaman pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah melihat pengembangan sorghum untuk kebutuhan energi sebagai peluang untuk memperluas manfaat komoditas tersebut bagi masyarakat. Sementara itu, PNRE menyampaikan bahwa pengembangan bioetanol berbasis sorghum membutuhkan dukungan kawasan perkebunan dengan luasan yang memadai. Salah satu kebutuhan awal yang menjadi perhatian adalah penyediaan lahan minimal sekitar 5.000 hektar untuk menjamin keberlanjutan produksi. Rencana kerjasama ini diharapkan dapat menghidupkan kembali lahan yang belum produktif menjadi kawasan produktif, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan transisi menuju energi bersih serta berkelanjutan.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz Bupati Sumba Barat tegaskan penegakan hukum tetap berlanjut. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memperkuat langkah pemulihan keamanan dan ketertiban pasca kerusuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumba Barat. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH saat menghadiri rapat Forkopimda Plus di Mapolres Sumba Barat pada Kamis 24 September 2026. Rapat tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi antar lembaga sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga setelah insiden yang sempat mengganggu stabilitas daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yohanes Dade menegaskan dukungan institusional pemerintah daerah kepada TNI dan Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan serta mengambil tindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan sesuai ketentuan hukum. Ia menyebut kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumba Barat saat ini telah kembali kondusif. Karena itu, Bupati meminta seluruh elemen masyarakat ikut menjaga situasi agar tetap aman dan tidak melakukan tindakan maupun memberikan pernyataan yang berpotensi memperkeruh keadaan, terutama apabila belum mengetahui secara utuh persoalan yang melatar belakangi sesuatu peristiwa. Bupati juga menekankan bahwa proses pemulihan pasca kerusuhan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, dan masyarakat yang memastikan proses penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran tetap berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum agar diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tetap dilanjutkan. Ia berharap sinergi Forkopimda tidak berhenti pada rapat koordinasi tetapi diwujudkan melalui langkah nyata dalam menjaga stabilitas daerah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan kondisi yang telah kondusif, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal serta bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Sumba Barat.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ya, memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekali.

Sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan. Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjørn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan speed saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang. Dan pendengar baru saja tadi kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan pendengar saat ini kita kembali lokal. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan raga musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat yang tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

0: Mana?
1: FM 96,9 MHz. Babinsa dorong warga wujudkan kerja gotong royong kelompok petani. Bintara Pembina Desa Koramil Walakaka melaksanakan pendampingan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani Tani Maju Desa Kabukarudi, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat pada Senin 28 September 2026. Kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya Babinsa Koramil Walakaka Kodim 1613 Sumba Barat dalam mendukung aktivitas pertanian masyarakat di wilayah binaan. Dalam kesempatan itu, Babinsa turut melaksanakan panen padi bersama petani di lahan pertanian seluas sekitar 2 hektar. Babinsa Walakaka Sertu Alifin mengatakan pendampingan dilakukan untuk memberikan motivasi kepada para petani sekaligus membantu percepatan proses panen padi. Kehadiran Babinsa di tengah-tengah petani juga menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah binaannya. Pendampingan dalam proses percepatan panen tersebut mendapatkan sambutan positif dari para petani. Kehadiran Babinsa dinilai turut memberikan semangat kepada petani dalam menyelesaikan kegiatan panen di lahan pertanian mereka. Sebelumnya, para petani telah mendapatkan penyuluhan dan pendampingan dari petugas lapangan instansi terkait. Sinergi antara petani, Babinsa, dan petugas pertanian diharapkan dapat terus mendukung produktivitas pertanian serta memperkuat upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan di wilayah Kecamatan Lamboya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 30 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi berita daerah siang ini, diantaranya Bank Mandiri hadir perkuat ekonomi masyarakat Sumba Barat. Krisis air bersih melanda Belu, permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Naomi Deta. Bank Mandiri hadir perkuat ekonomi masyarakat Sumba Barat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
2: Kehadiran Bank Mandiri di Waikabubak mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Layanan perbankan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, serta sektor pertanian di daerah. Wakil Bupati Sumba Barat, Timotius Tederaga Esos, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bank Mandiri di Kabupaten Sumba Barat. Menurutnya, keberadaan Bank Mandiri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, khususnya nasabah, pelaku UMKM, serta petani yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha. Wakil Bupati menekankan pentingnya pelayanan yang profesional, ramah, dan berintegritas dalam setiap aktivitas perbankan. Ia juga menyampaikan harapan agar Bank Mandiri dapat ikut mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung kemajuan sektor pertanian sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
3: Peresmian kantor cabang pembantu hari ini tentu tidak sekedar pembukaan sebuah kantor pelayanan perbankan. Lebih dari itu, kehadiran Bank Mandiri di Waikabubak merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, modern, dan terpercaya. Tentu itu menjadi harapan bagi kita untuk lebih bagus lagi ke depannya dari semua sisi usaha masyarakat kita.
2: Sementara itu, CEO Bank Mandiri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumba Barat atas dukungan terhadap kehadiran dan pelayanan Bank Mandiri di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat keberadaan Bank Mandiri agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi Sumba Barat.
4: Bahwa kami hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tapi kami adalah mitra pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti harapan kami bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, berbagai unsur yang ada di sini, kita sama-sama memajukan ekonomi bangsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap sinergi dengan Bank Mandiri terus diperkuat sehingga keberadaan lembaga perbankan tidak hanya berorientasi pada transaksi keuangan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran Bank Mandiri di Waikabubak diharapkan turut memperkuat ekosistem ekonomi melalui peningkatan akses pembayaran bagi masyarakat, UMKM dan sektor pertanian. Dari Sumba Barat, Jerlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kapolda NTT, Irjen Pol DR Rudi Darmoko memimpin langsung peninjauan lokasi penyemaian bibit kelor kebun cabai dan kebun pisang Selasa 29 September 2026 di kawasan ekowisata Tantia Sudirjati, Kabupaten Kupang. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda bersama Wakapolda dan rombongan PJU didampingi Kapolres Kupang AKBP Aditya Oktorio Putra menyempatkan diri melihat dari dekat kawasan ekowisata Tantia Sudirajati. Kawasan ini tidak hanya dirancang sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga dibangun sebagai pusat edukasi pelestarian lingkungan dan motor penggerak ketahanan pangan daerah. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyampaikan pandangannya yang inspiratif mengenai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berharap program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan dapat terus menginspirasi masyarakat luas, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di bumi Flobamora. Beliau menegaskan bahwa jajaran kepolisian tidak hanya berkomitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut serta berperan aktif dalam mendukung program-program kerakyatan yang bernilai ekonomis tinggi. Lebih lanjut, Kapolda NTT menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong dan kesiapan personel bersama Bayangkari dalam mengelola sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Kupang. Dalam peninjauannya, Kapolda NTT menyoroti pentingnya pemanfaatan lahan secara produktif serta pengelolaan limbah dan media tanam yang efektif guna memastikan kualitas bibit kelor tumbuh dengan subur dan berkelanjutan. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming RRI.

0: Antrian tinggi air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan. Dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai Rp100.000.
1: Air bersih sendiri berapa sudah mulai susah kah sekarang?
2: Ini sekarang susah setengah mati. Sedangkan biasa dulu kan Rp15.000, sekarang sudah naik Rp20.000 satu tangki.
1: Itu kan jual satu tangki berapa?
2: Kami jual satu tangki dulu kan 80, sekarang jual satu tangki sudah 100, karena orang suka naik Rp20.000.
1: Kalau di jarak jauh, tambah itu?
2: Sama.
1: 100 ya?
2: 100.
1: Itu 100.000 itu berapa liter air?
2: Dari 5.000.
1: 5.000 kan?
2: Iya. Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
0: Sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
3: Kemarau panjang di Sumba Barat dan sekitarnya berdampak pada krisis air bersih. BPBD Sumba Barat menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Selengkapnya Jeli Lende melaporkan.
4: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat. Sejumlah mobil tangki air bersih dikerahkan untuk melakukan pengantaran air kepada masyarakat terdampak. Sebagai langkah mitigasi, BPBD Sumba Barat melakukan pendistribusian air bersih kepada warga yang mengalami kekurangan air. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meringankan beban akibat dampak kekeringan yang berlangsung berkepanjangan. Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Antonius Eskaba SSTP menyikapi kondisi kekeringan yang terjadi dengan melakukan berbagai upaya penanganan. Pendistribusian air bersih menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat terdampak krisis air bersih.
5: Terkait dengan kekeringan, ya, kami juga sudah melakukan langkah-langkah pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kekeringan yang di mana kami juga melakukan penduk perimbangan air bersih. Air bersih di beberapa titik yang mengalami kekeringan. Sedangkan terkait itu juga saya himbau kepada masyarakat untuk marilah kita jaga lingkungan kita. Jaga lingkungan kita dalam hal ini janganlah kita menebang pohon atau membakar hutan, padang. Nah, itu salah satu hal yang berdampak juga terhadap kekeringan di wilayah Kabupaten Sumba.
4: Warga yang menerima bantuan mengaku terbantu dengan adanya pendistribusian air bersih tersebut. Bantuan ini dinilai penting karena ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Upaya serupa juga dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Sumba Barat. Kepala Sumba Barat AKBP Yohanes Lisa Pewali mengatakan kepada RRI bahwa pihaknya turut memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak krisis air akibat kekeringan. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus upaya mencegah munculnya persoalan sosial akibat keterbatasan air bersih. Pemerintah daerah bersama pihak kepolisian terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan warga selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Dari Sumba Barat, Jerlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bank Mandiri hadir perkuat ekonomi masyarakat Sumba Barat. Krisis air bersih melanda Belu. Permintaan tangki air meningkat hingga 3 kali lipat. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

AFAM 96,9 MHz Kodim Sumba Barat gelar ziarah sambut HUT TNI. Kodim 1613 Sumba Barat menggelar upacara ziarah di Makam Pahlawan Gelora pada Eweta, Kecamatan Kotawai, Kabupaten Sumba Barat pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Upacara ziarah dipimpin langsung oleh Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Halisogen SEM Han. Kegiatan tersebut diikuti para perwira staf Kodim, prajurit TNI, pegawai negeri sipil, serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 18 Kodim 1613 Sumba Barat bersama anggotanya. Pelaksanaan ziarah berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan menundukkan kepala, berdoa dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa serta pengorbanan para pahlawan. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi prajurit TNI untuk menanamkan semangat berjuang dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara. Tugas seorang prajurit tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kejuangan yang telah ditanamkan para pendahulu bangsa. Melalui kegiatan tersebut, Kodim 1613 Sumba Barat berharap semangat nasionalisme dan patriotisme semakin kuat di kalangan prajurit maupun masyarakat. Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing, serta bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz Kodim 1629 SBD gelar Samapta tingkatkan kesiapan prajurit. Kodim 1629 SBD melaksanakan tes kesegaran jasmani bagi seluruh personel sebagai bagian dari program pembinaan jasmani prajurit. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kebugaran dan kesehatan personel sekaligus mendukung kesiapan dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan Samapta menjadi salah satu upaya satuan dalam meningkatkan kondisi fisik para prajurit. Melalui kegiatan ini, setiap personel diharapkan mampu mempertahankan kebugaran tubuh sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Samapta meliputi sejumlah materi kesegaran jasmani yang diikuti oleh personel sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap prajurit melaksanakan rangkaian kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fisik masing-masing. Faktor keamanan juga menjadi perhatian selama pelaksanaan kegiatan. Personel mengikuti seluruh tahapan Samapta dengan tetap memperhatikan kondisi fisik serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tes kesegaran jasmani. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk prajurit Kodim 1629 SBD yang memiliki kondisi fisik prima serta menjunjung tinggi kedisiplinan. Kebugaran jasmani menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan. Dengan terlaksananya tes kesegaran jasmani secara rutin, seluruh personel diharapkan senantiasa berada dalam kondisi siap melaksanakan tugas. Kegiatan pembinaan jasmani tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya satuan menjaga kesiapan dan kemampuan prajurit dalam mendukung tugas di wilayah Sumba Barat Daya.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini ada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kesukaan di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dengan ragam musik dan informasi. Dan pendengar, saat ini kita akan mengikuti dialog Sumba Menyapa Siang dengan yang telah didengarkan beberapa hari yang lalu. Sinergi TNI dan pemerintah membangun Sumba Barat berkelanjutan bersama.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa siang ini. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali kembali menyapa pendengar setia RRI. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai capaian program teritorial TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumba Barat yang telah berjalan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan DPRD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sangat spesial sekali pendengar, di studio RRI Sumba sudah hadir bersama kita tiga narasumber luar biasa pastinya. Yang pertama ada Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Hasogen SEM Han. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Baik, kabarnya baik.
0: Iya, salam sehat ya Bapak ya.
1: Sehat.
0: Oke, yang kedua pastinya ada 02-nya Sumba Barat, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Timotius Tederaga Eso. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
0: Salam sehat Bapak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada anggota DPRD Sumba Barat, Bapak Domingus Slango PLSKOM. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Kakak Cantika.
0: Salam sehat. Salam juga Bapak.
3: Sehat selalu.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba pada siang hari ini untuk membahas selama satu jam ke depan bagaimana kita kolaborasi ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar YouTube, saat ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin untuk pembukaan yang pertama dulu untuk komandan ini, Komandan 1613 Sumba Barat. Sebenarnya apa sih tujuan utama program teritorial TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Ya.
1: Tujuan utama kegiatan atau program teritorial TNI adalah untuk menyiapkan, menyiapkan apa? Ya, menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang di wilayah kita. Di mana Kodim 1613 Sumba Barat membawai dua kabupaten, yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah. Sehingga ruang, alat, dan kondisi juang tersebut mencakup dua wilayah tersebut. Nah, ini kenapa dipersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang tersebut? Yaitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi. Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di wilayah kita.
0: Berarti ada dua ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, Pak Dandim ya, saya sapa dengan Pak Komandan atau Pak Dandim ini?
1: Mana-mana saja.
0: Oke, mohon izin ya. Sebenarnya program apa saja sih yang telah berhasil dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan Kodim 1613 Sumba Barat hingga saat ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Tika. Sampai dengan saat ini program yang telah kita laksanakan tentu saja program tersebut berdasarkan petunjuk ataupun arahan dari pimpinan kita. Di sini ada namanya program strategis nasional, yaitu ada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang sama-sama mungkin kita sudah tahu, yang sekarang sedang dibangun di wilayah Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Nah, ada juga program kemanunggalan, TNI Manunggal Air. Ya, ada program ketahanan pangan. Ada juga rehab rumah tidak layak huni. Ada rehab sekolah, rehab rumah ibadah. Yang semuanya itu ada yang sedang berlangsung dan ada juga yang akan berlangsung.
0: Akan berlangsung.
1: Baik. Jadi kenapa kami katakan bahwa yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung karena saat ini seperti program strategis tersebut itu Koperasi Desa Merah Putih yang tadi disampaikan, ada pembangunan jembatan, baik di Sumba Barat maupun di Sumba Tengah. Terus ada juga nanti yang akan berjalan, yaitu program yang namanya program

0: Di sini itu membantu tugas pemerintah di daerah.
1: Oke, okay, baik. Banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada nantinya di Sumba Barat dan Sumba Tengah. Oke, ini kita langsung saja ke mungkin sudah hadir di sini bersama kami ya pemerintah daerah, diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Barat bersama DPRD. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini memandang sinergi bersama Kodim 1613 Sumba Barat dalam mendukung pembangunan daerah saat ini, Bapak?
2: Baik, jadi terima kasih Nona Santika. Tentunya program pemerintah ini turunannya dari pemerintah pusat ke daerah, yang tentunya juga ada penjabaran visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati terpilih. Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar Forkompimda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional, itu wajib. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandim. Ya, secara organisatoris selalu memang kami bekerja sama untuk memberantas yang tentunya yang namanya stunting, ya, yang namanya juga menyukseskan program nasional MBG dan Koperasi Merah Putih, dan program-program lainnya yang situasional sepertinya penertiban PKL, pedagang kaki lima, atau pedagang yang masih liar,
1: saat
2: itu
1: ini.
2: Kami kerjasamakan dengan baik melalui komunikasi yang baik. Antara Bapak Dandim sama Bapak Bupati dan saya sendiri juga secara pribadi, termasuk gangguan-gangguan kamtibmas untuk mengatasi itu, terganggunya kenyamanan masyarakat, kami sering komunikasi dengan baik. Mungkin itu yang kami dapat lakukan selama ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim secara lembaga dan secara jabatannya.
1: Baik. Karena kolaborasi paling penting ya paling untuk keamanan Sumba Barat itu, Bapak.
2: Bisa kita jalan sendiri.
1: Betul. Tapi kalau menurut Bapak Wakil Bupati sendiri, apa sih program yang paling bermanfaat bagi masyarakat saat ini yang sudah dijalankan dengan kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1613?
2: Yang kami rasakan betul-betul itu tingkat rasa nyamannya masyarakat itu sangat terkendali. Siang dan malam.
1: Itu
2: number one.
1: Baik itu di pasar, motor racing sudah tidak terdengar lagi ya Bapak ya.
2: Benar.
1: Iya, luar biasa ya. Memang itulah gunanya ada Forkopimda, pemerintah daerah. Jadi, dan masyarakat paling penting mendukung program-program yang dilaksanakan. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat, sudah hadir juga kita wakil rakyat saat ini. Ini paling penting juga ini. Ini suara rakyat yang harus kami dengar. Menurut Bapak sebagai anggota DPRD Sumba Barat, bagaimana melihat kontribusi program teritorial TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
3: Baik, terima kasih Kakang Cantika. Memang pada prinsipnya yang pertama dari lembaga DPRD, kami memberikan apresiasi kepada TNI. Karena dengan sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, di sini yang menjadi salah satu kebanggaan bahwa lembaga DPRD pada dasar memang dalam program TNI itu sangat, angkatan darat itu sangat luar biasa. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pembangunan itu banyak hal yang sudah dilakukan. Beberapa contoh, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur desa yang sering disebut itu TNI Manunggal Desa, TNI Masuk Desa, dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Terus ada kegiatan program yang sudah dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini TNI memperlihatkan bagaimana memacu masyarakat itu dengan cara bertani, dengan melihat potensi-potensi yang sudah dilakukan dan dilihat sesuai dengan potensi desa tersebut. Terus ada juga beberapa mendorong sinergi lintas sektor. Nah, di sini juga peran TNI sangat luar biasa, bahwa DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,

0: Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga terlebih khusus adalah masyarakat sendiri juga.
1: Oke, baik. Saat ini memang sejauh mana sih DPRD ini memberikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah dan Kodim saat ini, Bapak?
0: Ya, secara nyata program memang tidak ada yang kami berikan begitu,
1: Oke.
0: maksudnya dukungan secara langsung, tetapi secara pengawasan lain sebagainya, bahwa peran DPRD yaitu ada berbagai macam dukungan, ada kebijakan yang dilakukan oleh tingkat DPRD.
1: Oke, baik.
0: Ada dukungan melalui fungsi anggaran juga, itu salah satu. Memang secara nyata kami memberikan program nyata kepada TNI, dalam hal ini Kodim 1613 tidak ada.
1: Oke, oke, baik. Berarti memang melalui anggaran ya, dan pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Itu kalau dari rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Beberapa tadi kegiatan yang sudah dilakukan di titik-titik mana saja sih? Sudah beberapa titik, misalnya kalau pelaksanaan program Manunggal Air Bersih sekarang apakah sudah berjalan dan di mana saja ada itu Bapak?
2: Baik. Terima kasih, Tatika. Jadi untuk kegiatan TNI Manunggal Air ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan.
1: Oke.
2: Dan untuk saat ini itu sedang kita laksanakan pembuatan sumur bor.
1: Oke.
2: Untuk masyarakat, air bersih untuk masyarakat. Saat ini yang sedang berjalan itu ada 15 titik di wilayah
1: Sumba Tengah dan Sumba Barat.
2: Nah itu salah satu wujud dari itu.
1: Okay.
2: Nah di samping itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan yang namanya kegiatan bakti TNI yang tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Itu karya bakti skala besar di wilayah kita.
1: Yeah.
2: Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di dalam itu ada sumur bor.
1: Ya.
2: Yang ada air bersih untuk masyarakat.
1: Okay.
2: Itu 20 titik.
1: Okay.
2: Yang dari 20 titik itu ada 18 yang sudah dilaksanakan survei alat melalui pakai alat geolistrik.
1: Iya, pakai alat,
2: sehingga
1: ya,
2: sudah ditahu kedalaman ya, berapa airnya itu, debit airnya seperti apa, sudah kita sudah tahu. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Di samping itu ada kegiatan lain selain TNI Manunggal Air tadi,
1: ya,
2: ada kegiatan lain yaitu rehab rumah ibadah.
1: Iya.
2: Ya, itu Mbak Bupati di wilayah Tanah Riu juga rehab sekolah, ada 2 unit SD.
1: Iya.
2: Nah, di samping itu ada RTLH juga, ada 12 unit.
1: 12 unit.
2: 12 okay. unit. Ya. Nah, itu. Selain itu ada juga jembatan.
1: Nah,
2: jembatannya itu jembatan gantung kita, kita sudah laksanakan survei, kita sudah laporkan buat RD. Jadi ada 3 titik jembatan Bapak Bupati, yaitu ya, di sungai di Taramanu, terus Kabukarudi
1: ya,
2: yang menghubungkan Kabukarudi dengan Behura,
1: okay,
2: terus di Tanrara.
1: Oke. Okay.
2: Itu masing-masing ada yang bentangan 50 meter, 45 meter dan 30 meter.
1: Wow, sudah banyak sekali yang ya, dilaksanakan sampai saat ini.
2: Ya.
1: Kalau Koperasi Merah Putih ini, nah, Pak Dandim, itu
2: ya,
1: kan ini program ya, presiden yang harus wajib ya.
2: Salah itu, satu program strategis nasional.
1: Strategis nasional. Ya, itu sekarang saat ini bagaimana perkembangannya kalau di Sumba Barat dan Sumba Tengah?
2: Baik. Untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, ya, saat ini kita sudah sedang membangun 82 titik di 82 desa.
1: Oke. Okay.
2: Dari 139 desa di 2 kabupaten kita, 2 wilayah kita.
1: Baik.
2: Jadi dari 82 titik yang sedang dibangun di 82 desa tadi, di Sumba Barat ini ada 37.
1: Oke. Okay.
2: Berarti 50% Bupati,
3: Bapak
2: Wakil itu. Sedangkan di Sumba Tengah ada 45.
1: Wow,
2: ya, jadi memang Sumba Tengah lebih banyak lahannya yang disiapkan lebih banyak. Nah, dari 82 tersebut sudah selesai dan siap launching nanti, ya, tidak lama lagi dalam rencananya dalam bulan
1: untuk
2: ini
1: berat,
2: akan
1: ya,
2: di launching. Yaitu per hari ini ada 12 titik.
1: Oke. Okay.
2: Yang sudah selesai 100%.
1: 100% ya. Wow, luar ya, biasa ya.
2: Dan ke depan bahwa sesuai dengan perintah petunjuk
1: ya, dari arahan atas, ya, dari atas.
2: Semua desa dan kelurahan tersebut akan dibangun. Berarti kita mulai tahap berikutnya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua nanti akan dilanjutkan lagi pembangunan ini.
1: Oke, ya, berarti memang sekarang masih berproses ya. Kita tinggal tunggu saja sebagai masyarakat bagaimana nanti launchingnya seperti apa. Kalau ini Pak Dandim, kalau program ketahanan pangan dan mencegah stunting itu apa sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sendiri, Pak?
2: Oh ya, baik. Kalau untuk program ketahanan pangan, selama ini kita melakukan penampingan kepada para kelompok tani, para masyarakat. Melakukan pendampingan mulai dari penyiapan lahan maupun sampai panen. Dan juga pasca panen. Karena kita yang namanya ada kegiatan namanya penyerapan gabah. Jadi setelah panen, jadi masyarakat tidak mengeluh lagi, wah hasil panen saya ini
1: mau dikemanakan,
2: mau dijual kemana. Nah kita melalui koordinasi dengan Bulog dan segala macam kerjasama, yaitu kita arahkan masyarakat jual di Bulog. Dan terbukti Bupati ya, tahun lalu kita Sumba Barat bisa mengekspor dan mengekspor sekitar kalau tidak salah 250 ton
3: ke daratan timur, dari Sumba Barat.
1: Itu paling terbanyak selama ini.
2: Baru terjadi itu Sumba Barat bisa mengekspor 250 ton ke daratan timur.
1: Ya. Wah, luar biasa. Itu karena memang ternyata kita punya potensi ya, Bapak timur, di Sumba Barat. Cuman bagaimana kita mengelola dan ada pengawasan dari pemerintah seperti itu ya, dan angkatan udara darat sendiri. Wah, ini berarti semakin banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1613 Sumba Barat dan memang membutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 250 ton itu tidak main-main ya pendengar dan pemirsa ya, itu banyak sekali. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih kalau kolaborasi pemerintah daerah dan TNI itu dalam percepatan penurunan stunting ketahanan pangan? Kalau dari Pak Dandim tadi kan bagaimana mereka mengawasi dan setelah dipanen itu dijual lagi. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kolaborasinya saat ini bersama Angkatan Udara? Darat.
3: Selain kolaborasi dengan Angkatan Daratnya sudah berjalan selama ini di tingkat desa dan kecamatan, itu ada pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting. Lalu nanti ada pendampingan dari desa dan dari Babinsanya Pak Dandim. Itulah bentuk kerjasama yang baik dari komunikasi, koordinasi dan kerjasama tadi itu. Sehingga untuk memberantas stunting itu ke bawahnya itu ada kerjasama atas perintah Pak Dandim dan juga atas kerjasama kami pemerintah kecamatan dan desa.
1: Dan saat ini bagaimana?
3: Semakin menurun.
1: Stunting di Sumba Barat
3: di Sumba Barat.
1: Luar biasa.
3: Dari sisi kesehatan.
1: Berarti sebagai pemerintah daerah nih, Pak Wakil, bagaimana harapannya Bapak sendiri untuk keberlanjutan kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Darat khususnya di Sumba Barat ke depannya, Bapak?
3: Ya, harapannya ini tentunya dengan pemerintah daerah sama Dandim 1613 Sumba Barat, kita harus semakin tingkatkan kerjasama baik di level kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa. Untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dan kenyamanan di tingkat masyarakat itu sendiri.
1: Memang ini memang semua untuk kepentingan masyarakat ya. Bukan untuk bapak-bapak di sini ya, pendengar dan pemirsa ya. Ini untuk kita semua masyarakat Sumba Barat. Sebagai wakil rakyat lagi ini. Pak, menurut Bapak apa sih yang perlu diperkuat agar program-program ini kedepannya semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri dan semakin terus lagi semakin gencar dilakukan?
0: Ya, terima kasih Kakak Cantika untuk memperkuat supaya masyarakat selalu terus digencarkan itu. Ya, paling yang paling prinsip itu adalah sinergi dan koordinasi lintas sektor sehingga program ini bisa berkelanjutan dan juga sangat berdampak penuh kepada masyarakat dan bermanfaat penuh kepada masyarakat. Terus juga perlu juga dilakukan dengan perencanaan yang partisipatif, sehingga program yang direncanakan betul-betul sangat berdampak dan juga bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri. Karena memang pada saat ini, kita tahu saat ini, ya kan Bapak Wakil, Bapak Dandim, posisi kita lagi untuk menekan inflasi yang terjadi, bagaimana kita bisa merencanakan program dan juga menekan lintas sektor itu supaya mendukung untuk menekan inflasi ini. Dengan cara itulah baru program-program akan berkelanjutan dengan baik,
1: Kak Cen. Iya, berarti memang sinergi itu sangat perlu ya. Iya, nah, saya mau tahu nih Bapak, selama sinergi ini berjalan menurut anggota DPR ya sendiri ya, apa sih tantangan yang paling berat ketika mungkin kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan? Nanti satu-satu ya, tantangan saya mau tahu. Kalau dari Pak anggota DPR apa saat ini?
0: Kalau untuk tantangan yang dihadapi itu ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat itu. Seperti sebenarnya hal itu saja, kesadaran yang paling prinsip. Kan sebenarnya tidak ada yang tantangan yang terlalu sulit untuk Kakak Cantika. Karena pada prinsip itu kesadaran dan kemauan.
3: Kalau ketika kita sudah lawan itu, otomatis bahwa semuanya akan mudah.
1: Oke.
3: Itu saja yang menjadi salah satu prinsip ketika untuk melawan itu tantangan. Mm-hmm.
1: Berarti memang kita berani keluar dari zona nyaman ya, sadar. Ya, itu kalau dari Pak anggota DPR. Kalau dari Bapak Wakil Bupati ini sebagai kawasan duanya Sumba Barat, apa sih tantangan yang menurut Bapak memang sulit sekali dihadapi saat ini, Bapak?
3: Tentunya tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan money follow function. Ada program pasti ada uang. Kalau ada uang, program itu jalan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi, okay, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Kenapa semua daerah ngeluh saat ini? Ternyata anggaran yang terbatas atau anggaran yang dipangkas untuk menjawab kebutuhan di daerah.
1: Oke, okay, iya.
3: Karena betul, itu tantangan seperti ini. Kalau saja ada perhatian yang merata dari pemerintah pusat dengan MAL Jakarta sampai di daerah kepulauan, saya rasa mungkin menjawab kesejahteraan masyarakat. MAL-nya tidak bisa MAL Jakarta. MAL Jakarta adalah MAL Indonesia. Okay. Sehingga daerah kepulauan merasa tidak terpinggirkan, dia merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan.
1: Terima kasih. Sama rata seperti itu ya Bapak ya. Iya, memang tidak dapat dipungkiri ya, uang itu dibutuhkan ya pendengar dan pemirsa ya untuk pembangunan dan lain-lain dan bagaimana kita mengelola itu. Iya betul Bapak. Kesejahteraan, jadi kita tidak merasa Sumba ini sangat-sangat dipinggirkan seperti itu. Iya betul sekali. Nah itu kalau dari Pak Wakil. Kalau dari Pak Dandim sendiri, tantangan yang dihadapi selama mungkin melaksanakan program-program yang saat ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara Sumba Barat itu apa sih Bapak, dari Kodim 1613?
2: Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya ke tantangan, ada satu lagi program yang tadi lupa saya sampaikan ya, yang juga sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu namanya TMMD. TMMD itu adalah Tentara Menunggal Membangun Desa.
1: Oke.
2: Nah ini dari awal kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpinan DPRD. Untuk bisa mensupport anggaran ini sehingga kita sedang kita bisa melaksanakan kegiatan itu, dan ini tentu pasti akan sangat membantu itu karena di samping kegiatan walaupun TMMD menunggal membangun desa tadi, tetapi intinya di situ adalah kerjasama tadi seperti yang saya Bapak Wakil, Bapak
1: DPRD,
2: pimpin DPRD, jadi kerjasama antara masyarakat dengan kita pemerintah juga aparat. Sehingga dengan harapan bahwa dengan kerjasama tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki rasa nasionalismenya itu akan semakin kuat. Jadi tantangan yaitu sebenarnya. Jadi sekarang ini banyak di masyarakat di kita, Sumba Barat, mohon maaf Bapak pimpin DPRD, Bapak Wakil Bupati, tapi budaya yang sekarang yang kami rasakan selama bekerja, ada budaya masyarakat kita yang emang harus kita rubah, dan ini memang tidak gampang, tidak gampang untuk merubah budaya kita ini. Jadi kegiatan yang sangat kami rasakan di lapangan ketika kita ajak masyarakat ini bekerja sama, wah itu image-nya masyarakat itu duit. Jadi gotong royong jiwa, apa ya, gotong royong yang sejak dulu ditanamkan oleh nenek moyang kita itu sudah mulai luntur.
1: Nah,
2: itu mau disadari tidak, itu nyatanya di lapangan seperti itu. Sehingga kita ajak masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong bangun ini, buat ini, buat itu. Nah itu yang ada di benaknya pasti dia bertanya, aduh, berapa?
1: Orientasinya uang ya, Pak ya? Oke.
2: Tapi itu juga mungkin tidak disalahkan mereka, ya. Karena memang mungkin zaman sekarang mungkin serba uang ya. Tapi itu yang harus kita pisahkan, mana yang program yang memang benar-benar ada uangnya, dan mana yang memang swadaya untuk kita gotong royong tadi itu.
1: Okay.
2: Yang harus kita sampaikan ke publik, masyarakat, sehingga biar masyarakat tahu.
1: Okay.
2: Nah itu, karena selama ini kami rasakan kegiatan yang begitu banyak di lapangan, baik itu dari Bapak Presiden yang diturunkan ke pimpinan TNI maupun ke Bapak Kasat, semuanya itu yang kesulitan di lapangan yang kami rasakan seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi mungkin kendala yang utama menurut kami yaitu budaya tadi.
1: Budaya itu tadi.
2: Pola pikir tadi yang harus kita rubah masyarakat kita.
1: Oke, saya mau tanya juga nih pada Nim tentang penertiban pasar lama dan motor racing ya. Ini kan kalau penertiban motor racing baru ada sekarang ya Bapak ya?
3: Baru ada.
1: Pada saat di zamannya beliau ini. Sampai malam-malam itu sudah tidak ada lagi.
3: Termasuk penertiban PKL itu.
1: Iya, sampai PKL baru zamannya beliau. Itu sebenarnya apa pendapatnya Bapak? Apakah sekarang memang sudah dipastikan ini sebagai Dandim kalau Sumatera Barat sudah aman atau dari bunyi-bunyi motor racing, apalagi kita budaya sering sekali ya, kalau kasih pindah perempuan atau ada kayak itu racingnya itu pasti bagaimana sih mengatasi itu Pak Dandim?
2: Baik, terima kasih. Ini kerjaan tambahan berdasarkan permintaan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Pimpinan DPRD. Okay. Ini sebenarnya
1: kolaborasi lagi ya.
2: Ini memang luar biasa ini terkait dengan motor racing ini. Jadi dulu cerita awalnya itu begitu kami 2 minggu di sini, ditelepon lah Bapak Wakil saya, Bapak Bupati telepon, Bapak Ketua DPRD telepon. Teleponnya sama, topiknya sama. Hampir bersamaan hari itu tuh 3 orang telepon membahas terkait dengan motor racing yang
3: sangat
2: mengganggu lah.
1: Yes.
2: Sangat mengganggu masyarakat umum kita di kota itu bagian. Akhirnya atas permintaan itu benar juga. Akhirnya kita inilah dukung lah. Jadi tiap malam kita patroli. Patroli khusus untuk motor racing.
1: Motor racing saja.
2: Sampai siang. Jadi ya puji Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapak Wakil, Bapak Asar, DPRD
3: merasakan lah.
2: Ya merasakan, saya yakin
1: merasakan,
2: banyak
1: ya,
2: merasakan. Dan terus terang sampai dengan saat ini Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD, knalpot racing yang kami
3: sita
2: sekarang tersimpan di Makodim, saya tidak tahu angka yang pasti, tapi di angka 200-an. 200-an biji knalpot racing yang hasil sitaan kita. Jadi ketika kita tahan motornya, suruh dia ambil knalpot standar, datang pasang knalpot racingnya ditinggal,
1: baru bisa jalan lagi.
2: Dia selagi dia tidak dapat knalpot standar, motornya tetap di situ.
1: Oke.
2: Memang hal yang agak unik ya.
1: Tapi itu
2: demi masyarakat, demi keamanan, ya kita lakukan.
1: Iya betul. Apalagi kalau bapak-bapak ini tinggal di tengah kota ya.
2: Iya.
1: Karena kue kabupaten ini sangat sepi ya pendengar dan pemirsa ya. Jadi ketika ada yang ribut itu sangat terdengar
2: sangat
1: semua.
2: Terganggu.
1: Oke. Okay. Luar biasa, berarti sampai 200 ya Pak ya?
2: Iya 200. Sekarang sudah 200 biji lebih.
1: Oke.
2: Okay. Nah terus terkait dengan
1: pasar lama, penertiban ya.
2: Itu memang belum lama ya, mungkin baru sekitar 2 bulanan ya Bapak ya?
3: Baru masuk bulan kedua.
2: Oh baru masuk bulan kedua ya. Jadi waktu itu selama ini sejak awal kami masuk sini juga teman-teman Pol PP yang menjaga. Tetapi memang tidak efektif dan masyarakat kita ini tadi itu budayanya.
1: Seperti tadi ya.
2: Budayanya apa ya? Keras kepala.
1: Keras, iya.
2: Jadi hanya menghadapi teman-teman Pol PP yang tidak mampu. Jadi akhirnya
1: harus dibantu.
2: Ya, ketika Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD minta juga hal yang sama, ke kami untuk bantu penertiban pasar, akhirnya ya kami dukung. Jadi kami tidak turun sendiri, tetapi kami turun bersama teman-teman PPP. Jadi ibarat tim, tim kecil antara TNI dengan
1: pemerintah,
2: pemerintah daerah dalam hal ini PPP. Dan itu kami juga ya sering turun ke lokasi, sering turun ke lapangan sehingga tahu apa yang terjadi di lapangan itu. Dan ya puji Tuhan juga bahwa sampai dengan sekarang pasar itu ya mungkin masih ada yang curi-curi, tapi tidak kayak kemarin lagi itu. Tetapi kalau curi-curi, ketika saya lewat dengan kendaraan preman, motor preman, pakaian preman, nah itu saya berhenti di pojok setiap anggota datang. Jadi ya segala macam cara kita
1: lakukan,
3: langsung tertib sendirinya.
2: Ya, semoga ini bisa membantu masyarakat kita, sehingga dengan harapan bahwa pasar baru yang sudah dibangun oleh pemerintah, sudah disiapkan tempat yang luas, bisa digunakan oleh para pedagang kita. Tidak pada, jangan sampai pedagang kita menjual barang dagangannya di tempat yang tidak disediakan.
1: Iya, di pinggir jalan seperti itu ya. Padahal sudah disediakan ya, dengan pemirsa, kita tinggal memanfaatkannya itu. Oke, itu daripada Andi. Berarti kalau Pak Wakil sendiri bagaimana sih tanggapan tentang perubahan-perubahan yang sudah terjadi ini, yang sudah dilakukan pada masa Bapak Ignatius ini sebagai dan di 16-13 dan mungkin pesannya Bapak sendiri untuk masyarakat agar mendukung program-program yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat Sumba Barat. Silakan.
3: Ya, baik. Yang tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dandim yang membackup dan yang sangat mendukung untuk terwujudnya kabupaten kota berseri.
1: Ya,
3: berseri, sehat, rapi dan indah.
1: Ya. Oke. Okay.
3: Nah, yang tentunya implementasi ke bawah ini seperti apa yang disampaikan Bapak Dandim tadi ini, tentunya kita juga kembali lagi kepada swadaya gotong royong tadi ini. Ada kegiatan yang kita siap untuk kita gebrak di tingkat bawah untuk penanaman jagung dan padi ladang secara serentak di semua wilayah kecamatan. Satu kabupaten ini yang membutuhkan dukungan dan kerjasama baik dari Bapak Dandim maupun dari Bapak Kapolres. Karena untuk mencapai hasil kerja sendiri, saya tidak ambil dari kerja masyarakat. Karena itu yang kita periksa. Kalau kita sudah ada kebun sendiri nanti, ini Pak Bupati ada, saya ada, turun ke bawah itu kita periksa camatnya. Habis itu baru periksa kepala desanya. Nah, pesan-pesan seperti itu, pesan fakta di lapangan yang kita harus lakukan untuk menjadi contoh dan teladan. Tidak hanya sekedar konsep.
1: Benar-benar dilakukan.
3: Benar-benar kita lakukan, kita wujudkan. Kebun, bikin kebun. Kapan bikin kebun? Jantung hujan. Sekarang ini waktunya persiapan lahan. Sehingga pada saat dia hujan, saatnya tanam.
1: Jangan tunggu sudah hujan.
3: Itulah kalender musim.
1: Nah,
3: kalender musim itu harus dibaca mulai dari start persiapan itu bulan berapa. Ya bulan sekarang. Mulai bulan sekarang. Tanamnya bulan Oktober kalau dia hujan pertama. Paling lambat awal November. Itu. Itu gitu.
1: Seperti
3: jadi
1: itu ya.
3: Saya mengharapkan betul-betul kepada warga masyarakat di satu Sumba Barat, lebih khusus Bapak Dandim, untuk bersama-sama mendampingi masyarakat yang ada di desa-desa dan di setiap kecamatan untuk swasembada pangan, khususnya padi ladang dan jagung. Terima kasih.
1: Memanfaatkan lahan ya. Karena sering orang bilang tuh orang Sumba paling kaya, walaupun tidak punya mobil tapi tanahnya luas. Jadi itu harus dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bapak Wakil Bupati.
3: Ada yang saya mengingatkan ini kepada warga masyarakat kita, keluarga-keluarga kita yang ada di satu Sumba Barat ini. Pesta adat itu harus dikurangi atau dibatasi. Kenapa? Zaman dulu beda. Dan zaman sekarang ini lain. Zaman dulu itu harkat dan prestise yang ditonjolkan. Zaman sekarang itu kualitas manusia yang diharapkan. Anak-anak cucu cece yang dipersiapkan untuk menjadi manusia yang tangguh unggul di daerah ini untuk membangun Sumba Barat.
1: Terima kasih Bapak. Iya betul, itu penting sekali untuk diketahui kita semua sebagai warga Sumba Barat. Nah ini di YouTube ada dari @sutiknoras637. Terima kasih untuk kolaborasi antara TNI dan Pemda untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Barat. Iya, terima kasih sudah menonton juga. Dan untuk Pak Anggota DPR, apakah ada tidak lihat selama ini suara-suara rakyat yang protes kayak kita mau jual di pasar lama nih Bapak, tolong dulu suarakan. Oh, ya. Ada tidak dari sebagai wakil rakyat kan pasti ada. Bagaimana sih Bapak mungkin menanggapi itu Bapak? Silakan.
0: Ya memang ini Kakak Cantika, pertanyaan ini macam susah ini.
1: Karena fakta ya Pak ya. Apalagi tinggal di sekitar situ ya Pak.
0: Fakta, dan juga apalagi saya berdomisili.
1: Iya, betul.
0: Memang ini salah satu dilema dan menjadi tantangan besar. Ya memang kalau untuk pengaduan pasti ada. Pasti ada. Ya memang tidak ada, tapi tidak ada juga yang kami lakukan bahwa tetap lakukan jualan di situ, tidak. Tapi otomatis sebagai kami juga mendukung pemerintah bagaimana memberikan mereka pemahaman. Sehingga apa yang sudah fasilitas yang pemerintah siapkan, apa yang pemerintah sudah lakukan, ini juga kan untuk masyarakat juga. Mungkin memang tidak seperti yang Bapak Dandim sampaikan tadi, bahwa tidak langsung spontan. Pasti proses akan dilakukan. Itu memang sebenarnya ini juga yang seperti yang awalnya saya sampaikan tadi, bahwa tergantung kesadaran saja dari masyarakat.
1: Nah,
0: itu saja. Memang kalau untuk laporan ini Kakak Cantika
1: banyak
0: sekali. Tetapi itu tidak ada hal, walaupun saya di situ tidak ada untuk mendorong mereka harus memang ini mau tidak mau bahwa ini adalah program pemerintah dan juga untuk kesejahteraan
1: dan keamanan. Betul, luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Rakyat ya. Ternyata sangat mendukung. Oke, baik. Pendengar, luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini tentang apa saja sih kegiatan teritorial yang TNI Angkatan Darat Sumbawa Barat, dalam hal ini ada Bapak Dandim hadir di sini, lakukan dan didukung oleh pemerintah dan wakil rakyat kita sendiri di Sumbawa Barat. Untuk closing statement mungkin ya, masing-masing terakhir dialog kita pada siang hari ini, untuk Dandim dulu. Apa target dan rencana program teritorial Kodim 1613 Sumbawa Barat ke depan, dan harapannya ke depannya program-programnya akan seperti apa? Silakan.
2: Baik, yang tiga. Untuk programnya tadi sudah saya sampaikan semua, tapi mungkin hanya harapan saja bahwa untuk masyarakat kita Sumbawa Barat dan Sumbawa Tengah, yang pertama terkait budaya kita ya, budaya masyarakat kita. Marilah kita berpikir bagaimana kita membangun wilayah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang datang membangun kita kalau kita sendiri tidak membuka diri, kita sendiri tidak mendukung. Tidak akan, orang akan pergi, orang akan tinggalkan kita. Untuk itu mari kita merubah diri, membuka diri, merubah budaya kita, sehingga para donatur ataupun siapapun yang datang niat baik untuk membantu kita, wilayah kita, daerah kita bisa berjalan dengan aman, sehingga daerah ini bisa berubah lebih baik. Yang kedua, bahwa untuk masyarakat juga semua, termasuk juga para orang tua saya, Bapak Rato, semuanya dimanapun berada, bahwa dulu saya juga tidak mengalami, tapi cuma dengar cerita dari orang tua bahwa budaya kawin mawin kita, terutama pada saat tadi banyak tiga bilang pindah,
1: pindah perempuan.
2: Dulu tidak ada pakai knalpot racing, tidak ada budaya. Knalpot racing itu baru sekarang.
1: Baru ada.
2: Dan ternyata ketika yang paling aneh yang saya dapat di lapangan, rombongan keluarga laki-laki yang kasih pindah perempuannya mereka, itu mereka tidak ada rombongan itu yang knalpot racing. Yang jadi knalpot racing ini adalah penyusup.
1: Penyusup.
2: Bukan orang lain, bukan rombongan itu, tapi orang lain yang masuk. Ketika tahu ada kasih pindah
1: ada
2: perempuan,
1: power,
2: dia gabung di situ, masuk di situ. Dan itu sudah dua kali saya alami. Ketika saya mengikuti acara seperti itu, bahkan saya sempat dapat mereka. Nah itu.
1: Mereka jadi, ikut rame ya Pak ya?
2: Ikut rame saja. Hanya anak-anak yang mungkin ya tidak tahu lah, yang hobinya itu akhirnya dia ikut bergabung ke situ. Sehingga diharapkan kepada semua orang tua, keluarga kita, ketika acara itu marilah kita tunjukkan hal yang baik, bahwa budaya itu yang kita pelihara, tapi bukan yang lain. Budaya baik itu yang kita pelihara. Terus yang ketiga, bahwa kita juga harus bisa merubah diri, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, bahwa masyarakat kita ini memang harus merubah untuk pola kerjanya tadi. Ya, itu yang memang susah, semuanya itu memang susah. Tetapi ketika kita mengatakan mau, tidak ada yang tidak bisa. Harus mulai dari diri kita sendiri. Saya cerita sedikit ketika tahun lalu, ketika ya di bulan-bulan seperti ini mungkin, ya bulan seperti ini, sudah masuk bulan Agustus, benar bulan seperti ini, bahwa melalui program ketahanan pangan kami, ini ada Bapak Wakil Bupati, ada Bapak anggota DPR juga menyaksikan, mengetahui bahwa kita sempat panen dari saya sendiri, ketika lahan itu kosong sekitar 1 hektar lebih, saya pinjam lahan itu, terus kita tanam, hasilnya ternyata bagus. Padahal awalnya begitu, pada saat tanam itu, orang-orang mengatakan, daerah kita kan daerah dingin, dengan suhu kelembapan yang tinggi. Nah ini tidak mungkin untuk bawang bisa berkembang, bawang bisa hidup.
1: Oh, bawang ya Pak ya?
2: Ternyata ketika kita lakukan itu, di lahan 1 hektar lebih itu, panen hasilnya luar biasa. Dan dari hasil ubinan yang diambil oleh Dinas Pertanian itu hampir 10 ton
1: yang berhasil dipanen.
2: itu luar biasa. Jadi
3: luas 2 hektar Bapak ya?
2: 1 hektar lebih. Hanya memanfaatkan lahan sawah yang tadinya sudah dipanen sawah, terus kita manfaatkan itu. Jadi kalau budayanya kita di sini, mohon maaf bagi saya punya saudara orang tua semua, kita kebanyakan hanya menunggu hujan. Seperti tadi Bapak Wakil Bupati katakan, ketika musim hujan kita kerja sawah. Setelah kita panen, kita tidak tahu itu. Kita tidak mau kerja lagi lahan tadi itu.
1: Sawah itu kosong.
2: Jadi kosong kering selama 8 bulan. Jadi hasil panen tadi kita habiskan untuk itu pesta tadi.
1: Jadi tidak berlanjut ya.
2: Seharusnya bisa diatur loh, pada saat musim hujan kita tanam padi, setelah panen padi kita bisa tanam yang lain, horti ataupun yang lainnya yang tidak membutuhkan air banyak. Nah itu ternyata bisa.
1: Ternyata bisa ya.
2: Bisa. Nah itu budaya itu yang kita roba. Saya rasa itu saja. Mohon maaf pada orang tua saya semua, saudara-saudara kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi demi baiknya Sumba Barat.
1: Iya, ini sebagai masukan ya Pak. Dan kita bukan mau menghilangkan budaya ya pendengar pemirsa. Ini memang hal yang kita menghargai budaya dengan tidak terlalu racing-racing seperti itu. Karena itu mengganggu keamanan dan masyarakat semua. Oke, itu tadi dari Pak Dandim. Kalau dari Pak Wakil sebagai closing statement-nya, kedepannya apa komitmen dari Bapak sendiri untuk melanjutkan sinergi pembangunan bersama Kodim 1613 Sumba Barat Bapak?
3: Ya, intinya Santika, terima kasih atas waktu dan kesempatan terakhir ini. Harapan kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita di Sumba Barat, tentunya untuk meningkatkan semakin baiknya tingkat hidup masyarakat kita, kualitas hidup masyarakat kita, dan lebih adilnya, tentu kerjasama yang baik lintas sektor tadi ini yang kami sudah lakukan selama ini. Kami ucapkan terima kasih baik kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, lebih kepada Bapak anggota DPRD, dalam hal ini dari pimpinan sampai seluruh anggota DPRD, yang memberikan kontrol dalam pelaksanaan setiap program kami yang kami lakukan di daerah ini. Tentu juga ini yang lebih kita harapkan di kondisi saat ini, bagaimana kreatif dan inovatif daripada kita mengharapkan anggaran yang memang sudah sangat terbatas tadi itu kembali kepada kita semua.
1: Iya, betul.
3: Untuk meningkatkan swadaya gotong royong di tingkat masyarakat, lebih pada pertaniannya, bagaimana nanti kita memberikan gebrakan kepada masyarakat ini supaya yang saya bilang tadi itu memberikan contoh sendiri untuk menyiapkan kebun, lahan sesuai dengan kalender musimnya. Tentu itu yang paling utama. Kita terlalu mengharapkan juga anggaran yang sesungguhnya belum menjawab kebutuhan kita. Nah disitulah kita berkreasi dan berinovasi untuk turun ke bawah, memberikan contoh langsung kepada masyarakat kita.
1: Okay.
3: Nah, di sisi yang lain, yang memang menjadi tantangan besar ini budaya.
1: Yeah.
3: Budaya kerja, adat. Sesungguhnya budaya ini bagus. Nah, ada budaya yang menjadi adat atau kebiasaan ini yang diadat-adatkan.
1: Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah. Apa itu yang diadat-adatkan?
1: Yeah.
3: Orang cari nama.
2: Yeah.
3: Ya, orang popular, cari popularitas. Sesungguhnya nama itu satu hari aja disebut dia hebat, potong banyak, tikam banyak.
1: Gengsi ya Pak ya? Gengsi
3: besoknya tinggi. Besoknya hutang banyak. Lunasan tiga hutang banyak.
1: Yeah.
3: Dan melibatkan juga jaringan hutang kepada semua undangan yang hadir.
1: Yeah.
3: Pinjam lagi orang punya untuk hadir hari-hari juga mereka yang diundang.
1: Betul.
3: Hutang berantai yang terjadi.
1: Yeah.
3: Orang Sumba Barat, orang Sumba secara keseluruhan ini berpikirnya dari dulu sampai sekarang ini baru perubahannya baru berapa persen saja yang berubah.
1: Ya.
3: Kalau di zaman kita sekarang mungkin di seumuran saya mau berubah.
1: Ya.
3: Dari keluarga sendiri, kami di Lamboya baru-baru itu biasanya penguburan dua kali. Ya. Sementara satu kali, habis itu baru penguburan resmi.
1: Resmi ya.
3: Kakak saya dua minggu yang lalu itu kubur. Kubur satu kali aja.
1: Ya. Perubahan ya, harus ada perubahan betul.
3: Kemudian saya ikut lagi pertemuan di Bapak Kilo Lere. Kubur satu kali juga.
1: Ya.
3: Itu toko Pak Kilo Lere, toko Lamboya,
1: ya, betul.
3: Toko Sumba Barat.
1: Ya.
3: Kubur satu kali juga. Saya kasih masukan saja. Karena apa? Orang hidup itu yang susah, bukan orang mati yang susah. Bukan kita tidak sayang orang mati, sayang karena kita pun keluarga sendiri.
1: Ya.
3: Tetapi orang hidup, anak-anak, cucu, itu yang kita pikirkan. Betul. Bagaimana kita menyiapkan mereka nanti untuk menjadi masa depannya semakin bagus.
1: Setuju,
3: mungkin
1: Pak.
3: Itu yang menjadi pesan terakhir saya, Santika, sehingga budaya ini jangan mengada-ada. Atau adat itu jangan diadat-adatkan yang bukan adat. Nah, terima kasih.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Wakil. Itu suaranya kami juga anak muda ya. Mewakili. Semoga itu semua karena memang betul Bapak bilang kami yang hidup nanti yang susah. Bukan tidak menghargai, tetap ada, tapi jangan berlebihan. Jangan diadat-adatkan. Oke. Luar biasa, terima kasih Bapak. Dan yang terakhir sebagai wakil rakyat ini apa pesannya, harapannya DPRD terhadap seluruh unsur Forkopimda demi kemajuan Sumba Barat khususnya kalau di 16-13 Sumba Barat nanti.
0: Baik, terima kasih Kak Cantika dan juga terima kasih karena sudah boleh mengundang kami pada siang sore hari ini dalam bentuk kita berdiskusi tentang bagaimana cara bersama-sama kita berkolaborasi untuk pembangunan Sumba Barat lebih khusus masyarakat kita. Nah, pada prinsipnya bahwa dari lembaga DPRD sangat berharap kolaborasi yang sudah dilakukan antara unsur Forkopimda ini semakin kuat, solid, dan berkelanjutan. Karena setiap institusi yang saat ini adalah memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga kami juga selalu memberikan apresiasi kepada TNI yang sudah melakukan banyak upaya untuk mendukung pembangunan dan terlebih khusus kesejahteraan masyarakat. Nah, kami sebagai Kakak Cantika dari lembaga DPRD berkomitmen ada terus melakukan pengawasan, terus melakukan monitoring dan sebagainya sebagai bentuk bahwa kerjasama antara Forkopimda sehingga kolaborasi yang sudah terjalin selama ini harus selalu solid sehingga itu sama-sama untuk pembangunan masyarakat. Nah, yang berikut karena sudah pembicara 1-2
3: tadi Bapak, Bapak Wakil singgung tentang hidup hemat, ini juga menjadi harapannya saya juga.
1: Ya, amin.
3: Karena salah satu saya juga menyampaikan kepada keluarga saya ketika ada yang mendengar atau menonton diskusi ini, saya menyampaikan mari kita hilangkan ego yang kita miliki bahwa mari kita hidup hemat, kita tidak menghilangkan budaya, tetapi bagaimana kita meminimalisir budaya yang ada. Karena apa yang Bapak Wakil bilang, saya sampaikan tadi, dulu hewan itu berkelimpahan. Sekarang tidak lagi, Kakak Cantika.
1: Betul.
3: Itu harus menjadi kesadaran bahwa
0: dulu Bapak Wakil bilang, Pati bilang sudah sampaikan, dulu kalau pesta cari nama, sekarang pesta cari hutang. Jadi itu Bapak ketika jadi untuk keluarga saya dan seluruh masyarakat Sumba Barat, keluarga saya
3: khususnya,
0: jangan kita ego dengan bahwa ketika kalau kita pesta tikam sekian bahwa martabat kita turun, tidak. Tetapi yang Bapak Wakil sampaikan tadi bahwa yang susah itulah kita orang hidup. Kalau orang meninggal dia tidur sudah. Jadi terima kasih untuk keluarga saya Sumba Barat, dan juga mari kita dan juga hidupkan selalu gotong royong.
1: Yeah.
0: Karena apa yang sudah ditanamkan oleh TNI untuk hidup gotong royong, kita harus juga ini juga menjadi yang ditanamkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Yeah. Kita harus jalankan sampai kita juga sampai kapan kita dipanggil, ya itulah.
1: Yeah.
0: Ya, terima kasih, dan juga pada prinsipnya bahwa kita untuk sinergi antara Forkopimda selalu solid dan berkelanjutan. Terima kasih.
1: Amin. Amin. Terima kasih untuk narasumber kita bertiga yang luar biasa sekali pada siang hari ini ya. Dan untuk menutup ada dari YouTube juga, saya akan bacakan, mohon izin, dari @dpmdsb. Terima kasih Pak Dandim dan jajarannya yang sudah membantu Pemda Sumba Barat. Dari @madoke, salam buat Pak Wakil Bupati dan Pak Dandim, kakak cantik, sukses selalu bersama Pak Dewan. Dari dan salut dengan gerakan tanamnya Pak Dandim. Semoga lahan Pemda yang di sekitar perkantoran juga bisa ditanam juga, dan masyarakat kolaborasi dengan Dinas Pertanian, para penyuluhnya, PUPR siap sumur bor seperti itu. Ini dari Madoke ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan pendengar, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini dari apa saja program yang dilaksanakan oleh Kodim 1613 Sumba Barat, bagaimana pemerintah daerah mendukung itu, dan bagaimana anggota DPRD juga mengawasi, dan semua itu untuk kepentingan kita sebagai masyarakat Sumba Barat. Tidak ada yang mau rugi di sini ya. Kita mau masyarakatnya kita itu baik-baik saja ya Bapak ya. Semua sejahtera dan tentara, walaupun efisiensi yang sudah dilaksanakan tahun-tahun ini. Dan pendengar, dalam dialog kita ini kita tahu bahwa keberhasilan pembangunan itu bukan hanya menjadi tugas dari satu pihak, tapi merupakan hasil sinergi antara TNI, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat yang paling penting. Semoga berbagai program teritorial TNI AD di Kabupaten Sumba Barat ini terus memberikan manfaat nyata, memperkuat kemanunggalangan TNI dan rakyat ya, serta mendorong terwujud Sumba Barat yang semakin maju, aman, dan sejahtera. Terima kasih. Akhir kata, ya silakan.
3: Terima kasih juga.
1: Akhir kata, saya Cantika Anjali.
2: Ignatius Halisogen.
3: Timothy Wasraga.
0: Selalu disapa Dope.
1: Oke, kita sama-sama RRI sekali di udara, tetap di udara. Mohon izin ya. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
4: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
5: Ya, FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi Tilintas. Sumba Siang, dan saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 14.55 menit, dan kita berada di program acara Dangdut di Pro Dangdut. Pendengar, saat ini pendengar sedang ditemani dengan ragam musik dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Jangan Ganggu Pacarku.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

pendengar setia Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik dangdut hingga pada pukul 16.00. Dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan musik dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Terajana.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda, yaitu musik dangdut dengan judul lagu Kucing Garong yang dinyanyikan oleh DDS.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Ya, FM 96,9 MHz di sore hari ini pendengar akan ada pengumuman dari Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Pengadilan, Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Kupang, Pengadilan Negeri YK Bubak, relas panggilan media mediasi kepada tergugat nomor 1577 garing PAN titik PAN NW 26 garing U9 garing HK2 titik 4/9/2026 pada hari Jumat tanggal 25 September 2024 saya Teresia Rambu Haja, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri YK Bubak berdasarkan penetapan ditunjukkan dalam perkara nomor 25 garing PDT titik G 2026 PN YK Bubak telah memanggil Amos Dekrit, jenis kelamin laki-laki, warna warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pensiunan ASN, alamat tinggal terakhir dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri YK Bubak yang diselenggarakan di hari Kamis, tempat Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Kota YK Bubak tanggal 29 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara perdata gugat antara Rosali Dida sebagai penggugat lawan Amos Dekrit sebagai tergugat dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat DK sebagai para turut tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamat tinggal dan keberadaannya, maka pengadilan ini saya jalankan sesuai surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 363 garing KMA garing SK garing 12/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Dengan cara menempelkan relaas pengadilan panggilan pada papan pengumuman di kantor pengadilan, halaman web resmi pengadilan dan mengumumkannya melalui siaran RRI. Jurusita pengganti Pengadilan Negeri YK Bubak Teresia Rambu Haja. Dan pendengar, itulah pengumuman kami di sore hari ini dari Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Kupang, Pengadilan Negeri YK Bubak.

0: saya selaku program manager dari program Tangguh.
1: Oke, silakan selanjutnya Ibu.
2: Oke, halo pemirsa dan pendengar, saya Ibu Mariana, saya adalah salah satu peserta guru tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
1: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jarvin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
3: Baik, terima kasih Kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
1: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jarvin, Ibu Maria dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jarvin?
0: Ini sudah bulan ke-5.
1: Oke, bulan ke-5. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria dan Kak Jarvin, dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jarvin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jarvin? Silakan, Kak.
0: Terima kasih Kak Katika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan English Girls to Kampung.
1: Okay.
0: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan terutama di Sumba Barat. Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama. Yang kami sudah lakukan di English Girls to Kampung itu, kami menjangkau anak-anak dan remaja dan komunitas. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang dinilai dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya. Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang. Begitu, sehingga ini yang kami mau mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
1: Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
0: Ya, jadi awal program Tangguh ini tuh dimulai dari

0: kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Mm-hmm. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober.
1: Okay.
0: 2025. Mm-hmm. Itu dua hari di dua titik. Titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka.
1: Okay.
0: Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November, akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu, ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
1: Untuk 50 guru saja.
0: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November.
1: Gitu.
0: Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi. Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
1: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
0: Betul. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
1: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarlina, dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam tangguh bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
2: Oke, Kak Rika. Sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga saya juga cukup bingung mau jadi buat apa begitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak. Ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya ada di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, tentang otak itu punya miliaran sekali apa ya namanya situ
0: sel.
2: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Tapi kalau satu yang baik akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita, mendongeng, seperti itu. Numerasi juga, kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus. Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru. Karena banyak juga guru-guru yang langsung baca dari buku, dari mana-mana. Jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM. Jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
1: Okay. Baik, Kak Yuris sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuris hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih? Untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya.
2: Ah, kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar.
1: Oh, okay.
2: Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Mm-hmm. Saya anggap contoh saja Kak. Yeah. Misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1 2 sampai 10, coba tunjuk angka 7 yang mana? Anak-anak tidak tahu. Lupa sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7. Kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya.
1: Okay.
2: Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling ya bercerita seperti membaca buku. Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan tidak sampai kepada pendengar gitu.
1: Okay.
2: Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
1: itu menjadi tantangan
2: tersendiri.
1: Iya, gitu. Seperti Pak Kayur bilang tadi, miskonsep ya, yeah, yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK.
1: Iya.
3: Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama itu ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu.

0: Oke.
1: Saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program guru tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest ya. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
0: Sangat excited ya. Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
2: Betul. Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini. Begitu. Mama Mariana dari Begarewa dan Ibu Sarce dari Wetana. Wetana. Ini jauh sekali, Kak. Jauh sekali.
0: Di mana ini, Kak? Di Gaura kah?
3: Iya.
2: Lewat Gaura.
3: Lewat lagi dari
1: perbatasan
2: Kodi
3: dengan
2: segitu. Dan effortnya beliau-beliau ini tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu,
3: betul.
0: Dan tidak pernah bolong. Itu betul.
3: Betul.
2: Walaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini. Tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak ternyata semangatnya seperti ini, dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu. Dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
0: Iya, itu yang paling penting.
2: Cukup powerful dan cukup jadi hal yang kami syukuri di sini.
0: Luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria, atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
1: Ya, baik, terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan tangguh bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu, tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya. Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang, karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya, sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa. Itu kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu, dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE. Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
0: Nah ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu ya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti tangguh di yang tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus, ini saya tidak boleh bolong dalam satu hari? Silakan Ibu.
1: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan
0: langsung di ACC.
1: Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi Pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Ya, jadi apapun yang terjadi saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Ada sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
0: Luar biasa, si paling ya.
1: Waktu ini kan berawal dari rasa penasaran dan ketika sudah ikut lebih
0: tertarik lagi.
1: Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
0: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
2: Memang sehari-hari segini, jadi seperti ini mendapatkan kayak vibes ini juga
3: ular.
0: Iya.
3: Ibu juga sangat aktif kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya kadang-kadang bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
0: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke, nah kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
2: Jadi ya, program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri. Dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy? Jadi GK bekerja sama juga dengan Miss Joy, sumber bermain yang sebenarnya play based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu. Bagaimana cara otak anak bekerja? Bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar? Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang. Bagaimana mereka bisa mencari solusi? Bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini misalnya? Bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni? Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak, bahkan untuk storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya guru-guru akan sekedar baca, lalu seperti show. Oke, anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? Storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga itu storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah.
3: Betul.
2: Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang. Dan itu tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
3: panjang sekali anak-anak susah mencernanya.
2: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya. Dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu. Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru. Di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
0: Wow, luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Ternyata ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya. Betul. Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
2: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
0: Wow. Itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya, Kak Jeffy?
2: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Dan di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan, pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini? Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya visi-misi yang sama juga. Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanukaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami apa namanya, kami ramu bersama. Materinya tuh kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Oke, tolong kakak fasilitator, kakak mentor.
0: Berarti disusun bersama ya?
2: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator, Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor-mentor, mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
0: Oke, seperti itu ya. Memang mencari visi-misi yang sama itu agak sulit ya, makanya diwawancarai dulu. Dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain. Amin. Mungkin amin.
2: Doakan ya. Oke.
0: Iya, ini di fasilitator lagi Kak Jures nih. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Jures jalani?
3: Sebenarnya prosesnya lebih kepada satu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru. Kita melihat dari hasil pre-testnya, itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah. Dan ternyata itu numerasi, literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
2: fondasinya,
3: ya fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
0: langsung
3: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung, bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti, ya, saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp. Dan ternyata banyak ya. Nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
0: Berarti
3: hasilnya begitu. Hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
0: Berarti dari Kak Yurus sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yurus apa?
3: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana. Tidak perlu harus datang ke Wekabubagul beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
0: Nah, ini gitu. Guru menggambarkan alat peraga edukatif ya. Sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa, disiplin ya.
3: Akan banyak informasi
0: nih. Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa?
1: Jadi kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombelnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu,

0: itu kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi. Kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa.
1: Anak-anak
0: ya benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian di observasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Berarti sekarang respon siswa sudah beda ya dari beda dulu sebelum sekali, ikut ikut pelatihan tangguh.
2: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
1: Makanya berapa siswa nih, Bu?
0: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadinya 28.
1: Baik, berarti sekarang semakin semangat lagi. Untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh dua segmen ya, saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
0: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
2: Amin.
1: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya mendular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris, silakan.
2: Kalau dari saya, mungkin kita nih guru terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi. Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan. Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Jervin pastinya.
3: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan. Hindari ujaran kebencian, perundungan cyber,

sia-sia. Keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan internet yang sehat, kita menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan saling melindungi.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan Dona Rasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima ya, kasih. Dan di sebelah saya paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan bersama, saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan Kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sama dan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya, dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu? Terakhir, apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest.
0: Oke.
3: Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini.
0: Okay.
3: Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat capstone project, namanya project akhir, dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif, yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antara 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30, maaf,
3: saat
0: 30.
3: Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim. Mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Guru.
1: Untuk saya bisa lebih belajar lagi terkhusus bahasa Inggris gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke. Okay. Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan, ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu, mereka senang, dan mereka tidak malu lagi, malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, kita perlu pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak belajar mengenai kegiatan guru-guru tangguh ini ya, terlebih khusus kemarin ya, observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini, anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang.
1: Jadi
0: okay,
1: itu perubahan yang terbesar, dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak tidak malu lagi, tidak malu lagi, dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, okay, walaupun dengan trik-trik yang kecil, kayak macam kelas-kelas,
0: okay, nah,
1: kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat, begitu.
0: Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah, okay,
1: jadi
0: okay,
1: mungkin saya tertantang.
0: Oke, okay, menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru yang kalau dari saya pribadi praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir selalu. Saya, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir. Itu praktik paling baik, karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan apa memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu.
0: Betul.
2: Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi.
0: Okay.
2: Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang.
0: Okay.
2: Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali. Ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru ya, walaupun jauh, dan tadi seperti dari ada yang dari

0: pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah sumber air warga dilaporkan mulai mengering, sementara permintaan terhadap pelayanan tangki air bersih terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di wilayah Lustu, Desa Mendesing, Kecamatan Tasifeto Timur. Antrian tangki air bersih mulai terlihat di sejumlah titik dikarenakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat sumur gali dan sejumlah mata air menjadi sumber kebutuhan masyarakat mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya dengan membeli air menggunakan tangki. Salah satu sopir tangki air bersih, Octavianus, mengatakan tingginya permintaan membuat pihaknya hampir kewalahan dikarenakan setiap hari menerima pesanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu. Ia mengatakan permintaan tangki air bersih disebut mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan warga harus memesan jauh-jauh hari karena tingginya kebutuhan, dengan harga untuk satu tangki dengan kapasitas 5.000 liter untuk dalam kota mencapai Rp100.000.
1: Air bersih sendiri dapat sudah mulai susah kah sekarang?
2: Sekarang susah setengah mati, sedangkan biasa dulu kan Rp15.000, sekarang sudah naik Rp20.000 satu tangki.
1: Itu kan menurut satu tangki berapa sekarang?
2: Kami jual satu tangki dulu kan 80, sekarang jual satu tangki susah 100, karena orang suka naik Rp20.000.
1: Kalau di jarak jauh, lama itu?
2: Sama.
1: 100 ya?
2: 100.
1: Itu 100.000 itu berapa liter air?
2: Dari 5.000.
1: 5.000 ya kan?
2: Ya. Ini kalau datang begini, sekarang antri, tunggu sampai setengah jam, kalau tidak satu jam, baru bisa dapat satu tangki.
0: Sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjual air kepada tetangga, kini mengalami penurunan debit secara drastis.
3: PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan RT RW dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Alfred Sengge melaporkan.
4: Selama saya bekerja 24 tahun ini, baru pernah ada rapor PKK di
5: Sebanyak 108 anak stunting di 10 kelurahan menjadi perhatian tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Bunda PAUD Bunda Literasi, Ketua Posyandu, serta pengukuhan Pengurus Penggerak PKK RW dan Kelompok Dasawisma.

Ya, berdasarkan informasi kami hadirkan untuk Anda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakaledam menyambut baik rencana pelaksanaan Froba Merata Creative Expo pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Lippo Plaza Mall, Kota Kupang. Menurut Gubernur Melki Lakaledam, kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersama jajaran atas rencana pelaksanaan FCE serta sinergi para pemangku kepentingan untuk memastikan produk-produk unggulan NTT memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang. Gubernur NTT Immanuel Melkiades Lakaledam menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adidoyo Prakoso di ruang kerja Gubernur NTT pada Selasa 29 September 2026.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah, airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu. Ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 96,9 MHz dan waktu menunjukkan pukul 19 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan pendengar, malam sudah datang nih ya. Suasana mulai tenang, tapi semoga hati kita tetap punya alasan untuk tersenyum. Iya. Buat yang baru pulang kerja, baru selesai beraktivitas, atau yang dari tadi masih sibuk dengan urusan rumah nih ya, selamat beristirahat sejenak, tarik nafas, lepaskan yang berat-berat ya. Tidak semua hal harus selesai malam ini. Dan buat kamu yang malam ini masih ditemani suara radio, terima kasih sudah memilih dari Supa sebagai teman perjalanan malam. Kita nikmati malam ini dengan musik-musik pilihan, cerita-cerita sederhana, dan tentu saja sapaan hangat untuk kamu yang sedang berada di mana saja. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sumba. Karena malam boleh sunyi, tapi radio tidak pernah membiarkan kamu benar-benar sendiri.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian
1: terbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
21: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
23: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
24: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
23: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
25: Ya. Hasilnya di pas ini ya Pak? Ya, satu
23: minggu, ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
24: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
26: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
24: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
27: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
28: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
2: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
3: Betul, Pak.
2: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
3: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
2: Iya.
3: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu gitu.
2: Tahu. Kenapa saudara mau?
3: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
28: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
4: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLN BB?
3: Tidak, hanya arsip.
4: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLN BB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Tak kontrak.
3: Kalau kontrak, debar bagian pengadaan.
4: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
3: Tidak pernah.
4: Di 2019
3: Tidak pernah.
28: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnensuanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
1: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
0: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
2: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
0: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
5: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa menelampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
6: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
4: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai

0: menambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
2: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
3: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
2: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
3: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
4: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang dikapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
3: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
5: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
6: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
7: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK FPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungannya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
5: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Koda Eral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
8: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB, itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
5: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
9: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa-doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
10: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
11: The group being recovered. It's two games and a few days. We're looking pretty focused tonight. We have no problems with
12: of injuries, complaints around any reasons for people not training. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, tapping back. So.
10: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Pendengar, RUU APBN 2027 disetujui oleh DPR dengan targetnya ada pada pajak yang naik jadi 2.593 triliun. DPR sendiri resmi memberikan persetujuan atas RUU APBN 2027 dalam rapat paripurna. Dan dalam APBN 2027 target penerimaan pajak disepakati 2.593,35 triliun. Jadi ini naiknya 2 triliun ya, kalau dibandingkan dengan usulan awal yang diajukan pemerintah dalam nota keuangan era APBN 2027 senilai 2.591 triliun. Nah, pajak untuk 2027 nanti naik 2 triliun ya. Penerimaan dari pajak 2027 target penerimaan naik 2 triliun. Disampaikan Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat paripurna. Target kepabeanan dan cukai juga naik 2 triliun dari target yang diusulkan. Dengan demikian total target pendapatan negara 2027 disepakati naik dari usulan awal 3.426,3 triliun menjadi 3.435,1 triliun. Ini undang-undang untuk APBN ya. Jadi rencana undang-undang APBN 2027 sudah disetujui oleh DPR dengan target pajak naik 2.593 triliun. Selamat malam untuk Anda. Hati-hati terhadap informasi-informasi hoax yang beredar, terutama juga informasi hoax terhadap gempa yang baru saja terjadi ya. Jadi amati persis karena biasanya informasi hoax terhadap bencana itu terjadi atau bergerak cepat pada saat sebuah bencana terjadi. Pastikan selalu untuk mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi. Dalam hal ini untuk bencana tentu saja harus mendapatkan konfirmasi dari BMKG ya. Di bmkg.go.id dicatat di sana pusat gempa 26 km barat Kabupaten Kupang di darat ya. Saya sampaikan kembali update informasi gempa bumi yang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG ya. Tepatnya Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang Pak Arief Tiastama menyampaikan tadi bahwa berdasarkan update yang dilakukan oleh BMKG Eltari, gempa berkekuatan 4,7 ini dirasakan di Kabupaten Kupang dan tidak berpotensi tsunami. Di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat atau 18.58 waktu Indonesia Tengah tadi, terjadi gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini punya parameter update dengan magnitudo 4,8 pada kedalaman 9 km. Episenter gempa bumi di koordinat 10,24 lintang selatan dan 123 bujur timur. Tepatnya di darat ya, lokasinya 26 km barat Kabupaten Kupang. Dan hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi terjadi tsunami.

FM 96,9 MHz, pendengar, ada satu hal menarik dari malam ya. Siang sering membuat kita sibuk mengejar banyak hal, sementara malam justru memberi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, hari ini aku sudah baik-baik saja belum ya? Kalau jawabannya belum, tidak apa-apa. Kita manusia bukan mesin yang setiap harinya harus selalu dalam kondisi prima ya. Mungkin hari ini ada yang membuat kesal, ada yang membuat kecewa, atau ada juga hal kecil yang diam-diam membuat hati bahagia. Apapun itu, biarkan malam menjadi tempat kita menaruh semuanya sebentar. Yang sedang santai, silahkan santai. Yang sedang makan, jangan lupa kunyah dulu, baru balas chat ya. Dan yang sedang menunggu seseorang, semoga ditunggu, bukan cuma centang dua. Tetap di area Sumba Pendengar, kita lanjutkan malam dengan lagu pilihan berikutnya.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita

Ya, pendengar, tidak terasa tepat pukul 9 ya. Biasanya ya, pendengar, tidak terasa sudah pukul jam 9 malam ya. Biasanya jam begini suasana mulai berbeda nih. Jalanan sudah mulai sepi, rumah-rumah mulai tenang, dan sebagian dari kita mulai berdamai dengan pikiran sendiri. Ada yang sedang menikmati kopi, ada yang rebahan, ada yang masih bekerja, bahkan mungkin ada yang pura-pura tidur supaya tidak ditanya besok kerja jam berapa ya. Apapun aktivitasmu malam ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau hari ini terasa panjang ya, ingat satu hal, Anda sudah sampai di malam ini. Itu sudah cukup untuk membuat kita mengucap terima kasih kepada diri sendiri. Jadi jangan terlalu kerja keras pada diri sendiri. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Tetap temani malam bersama dari Sumba, kita dengarkan musik berikutnya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Ya, pendengar, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 21 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah ya. Biasanya jam segini suasana mulai berbeda nih. Jalanan mulai sepi, rumah-rumah mulai tenang, dan sebagian dari kita mulai berdamai dengan pikiran sendiri. Ada yang sedang menikmati kopi, ada yang rebahan, ada yang masih bekerja, bahkan mungkin ada yang pura-pura tidur supaya tidak ditanya nih, besok kerja jam berapa? Apapun aktivitasmu malam ini, semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Dan kalau hari ini terasa panjang, ingat satu hal, Anda sudah sampai di malam ini, itu saja sudah cukup untuk membuat kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri, besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Tetap temani malam bersama kami di RRI Sumba. Kita dengarkan musik berikutnya.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

Ya, pendengar, malam semakin larut ya. Di jam seperti ini mungkin ada banyak hal yang tiba-tiba muncul di kepala, yaitu kenangan, percakapan seseorang, atau bahkan rencana-rencana yang belum sempat kita lakukan ya. Tapi malam ini pendengar tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus ya. Ada waktunya kita berjuang, ada waktunya kita berhenti sebentar. Tidak apa-apa kalau hari ini belum sempurna. Tidak apa-apa juga kalau ada cerita yang belum selesai. Dan tidak apa-apa kalau malam ini kita hanya ingin tenang ya. Karena memang terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban dari semua pertanyaan, tetapi sedikit ruang untuk bernafas. Untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Sumba sendirian malam ini, semoga lagu berikut bisa menjadi teman yang menyenangkan.

Ya, pendengar tidak terasa kita sudah berada di penghujung hari ya, dan sebentar lagi kalender akan berganti cerita untuk satu hari berikutnya. Kalau hari ini ada yang belum sempat dilakukan, simpan dulu ya. Kalau ada kata yang belum sempat disampaikan, mungkin besok masih ada kesempatan. Malam tidak selalu harus diisi dengan banyak pikiran. Kadang cukup dengan musik, secangkir minuman hangat, dan perasaan yang sedikit lebih tenang. Untuk kamu yang masih bekerja malam ini, semoga lelahmu ditemani semangat. Untuk yang sedang perjalanan, semoga sampai tujuan dengan aman. Dan untuk kamu yang sudah berada di tempat tidur, jangan bilang mau tidur dari tadi kalau sampai sekarang masih scroll media sosial. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sumba sampai penghujung malam nanti.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor su tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info, makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar su mau libur lebaran begini, BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor, dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar, baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman, layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026.

Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811-8165-165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang

melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wah, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Saya Prima Maya bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi besok, Kamis 1 Oktober 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Soba, sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz, pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan pada saat ini pendengar sedang dihibur dengan musik religi Katolik dengan judul lagu Bunda Maria Selalu Menolong.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan. Tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan.
2: Syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan ya. Kan itu kan dimulai dari NTT toh. Kita dulu buka pertama di kotak Pandora dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya disampaikan bersama saya, Naomi Deta. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima, namun kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
1: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan. Tetapi masih ada beberapa jenis obat, contohnya obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
4: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Borowoso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
5: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitas terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgen, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
4: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengungsi korban gempa di Flores, Kabupaten Manggarai Timur berharap pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan kesehatan warga yang masih bertahan di tempat pengungsian. Terlebih sebagian pengungsi merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian lebih dan dukungan obat-obatan. Salah seorang warga terdampak gempa, Benedictus, mengatakan kondisi pengungsian yang berlangsung selama beberapa malam membuat warga harus menghadapi berbagai keterbatasan seperti obat-obatan. Selain tinggal di luar rumah, warga juga harus menghadapi kondisi lingkungan yang kurang nyaman, termasuk gigitan nyamuk.
6: Harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia, yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh, berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi. Di situ kami pikir sekarang, kami sekarang masih berpikir dengan kehidupan kami. Bagaimana kehidupan kami selanjutnya?
3: Kondisi rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi membuat warga belum dapat kembali ke tempat tinggalnya. Warga kini masih memikirkan keberlangsungan hidup mereka, sekaligus berharap kebutuhan dasar khususnya pelayanan kesehatan dapat menjadi perhatian pemerintah. Pengungsi berharap penanganan kesehatan tidak hanya diberikan saat kondisi darurat, tetapi juga terus diperhatikan selama warga masih berada di lokasi pengungsian, terutama bagi kelompok lansia yang membutuhkan akses obat-obatan dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD NTT dalam mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Informasi berikut dilaporkan Adi Ado.
7: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bappenperda DPRD Nusa Tenggara Timur Johan Wematan menyatakan memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Nusa Tenggara Timur dalam mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Kepada RRI usai rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur Rabu 30 September 2026 di Kupang, Johan Wematan mengatakan peranan Pol PP yang dekat dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
8: Tentang ketertiban umum. Ini betul-betul menjawab kondisi saat ini di mana kejahatan di masyarakat itu terus meningkat, sehingga perlu meningkatkan peranan daripada Pol PP yang paling dekat dengan masyarakat untuk mengamankan situasi yang bisa memberikan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Kita memberikan contoh hari ini, beberapa waktu lalu itu kita lihat ada anak SMP minum mabuk lempar sopir mobil mati. Padahal itu anak SMP yang baru lulus, yang baru memasuk SMA.
7: Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Christine Samyati Pati, ketika menyampaikan tanggapan DPRD Nusa Tenggara Timur terhadap pendapat gubernur atas dua rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD NTT, menyatakan DPRD menyambut baik masukan substantif dari pemerintah mengenai pentingnya pencermatan mendalam atas tiga aspek utama dari ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9: Mengatur aspek kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, penegakan peraturan daerah atau peraturan gubernur, penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan peran serta masyarakat.
7: Adapun dua ranperda usul prakarsa DPRD NTT yang diterima pemerintah provinsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, yaitu ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, dan ranperda tentang pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Pemulihan kesehatan mahasiswa Universitas Flores pasca gempa yang mengguncang Flores tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kesehatan psikologis. Sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan trauma ketika gempa susulan terjadi saat proses perkuliahan berlangsung. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Ervinda Uma, mengatakan, kondisi gempa masih berdampak terhadap psikologis mahasiswa. Menurutnya, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan ketika merasakan gempa susulan. Bahkan kondisi tersebut membuat mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas.
10: Sampai saat ini masih banyak gempa susulan yang terus-menerus berlangsung, walaupun tidak begitu besar seperti pada tanggal 15 Agustus lalu, namun guncangannya cukup membuat panik mahasiswa yang sedang melangsungkan perkuliahan, sehingga sampai saat ini yang biasanya jadwal setiap mata kuliah itu berlangsung selama 2-3 jam, namun untuk mengantisipasi dan berjaga-jaga untuk gempa susulan, Bapak atau Ibu dosen memotong dan mempersingkat jadwal perkuliahan menjadi 30 menit sampai dengan 1 jam saja.
3: Kondisi trauma dan kepanikan tersebut turut mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa. Ketika gempa susulan terjadi saat proses belajar berlangsung, mahasiswa memilih meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan perkuliahan harus terhenti. Pemulihan pasca gempa dinilai perlu memperhatikan kondisi psikologis mahasiswa agar mereka dapat kembali mengikuti aktivitas perkuliahan dengan lebih tenang. Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan setelah bencana tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan dan aktivitas perkuliahan, tetapi juga pemulihan dari trauma dan kepanikan yang masih dirasakan akibat gempa. Gubernur Malky Lakalena dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembayaran gaji P3K dialihkan melalui APBN karena ruang fiskal daerah yang terbatas. Selengkapnya Alotani melaporkan.
11: Sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
12: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik rencana alokasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN, disampaikan Gubernur Melki Lakalena saat diwawancara RRI usai mengikuti sidang di DPRD NTT September 2026. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan komitmen agar dana transfer ke daerah atau TKD tidak dikurangi oleh pemerintah pusat. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya sebelumnya. Pemprov NTT sempat menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan aturan batas maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD yang memicu kekhawatiran ribuan tenaga P3K akan dirumahkan. Ia menyampaikan dengan adanya dukungan pembiayaan dari pusat tersebut, beban fiskal daerah dapat terbantu secara signifikan.
2: Syukur, alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan ya. Kan itu dimulai dari NTT toh. Kita dulu buka pertama ini kotak Pandora dan sekarang kita senang karena pemerintah pusat sudah memastikan semua P3K itu nanti akan diurus oleh pemerintah pusat.
12: Juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Timur, Hieronymus Banavanu menyambut baik jika kebijakan pengalihan pembiayaan gaji P3K diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun di sisi lain, wakil rakyat juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang belum direkrut menjadi P3K.
13: Memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga-tenaga honor di beberapa OPD yang hingga saat ini belum diangkat atau direkrut sebagai pegawai P3K.
12: Catatan RRI, pada tanggal 21 September 2026 kemarin, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, sempat berkunjung ke NTT dan dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyampaikan mengenai kebijakan seluruh P3K paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi P3K penuh waktu. Ia menyebut bahwa seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memutakhirkan data pemilih, meski tahapan pemilu belum berlangsung. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Sengge.
14: Hingga triwulan ketiga tahun 2026, KPU Kota Kupang mencatat 294.853 pemilih yang terdiri dari 144.475 laki-laki dan 150.378 perempuan. Pemuktahiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan dinamika kependudukan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. PDPB triwulan ketiga tahun 2026 dipimpin langsung Ketua KPU Kota Kupang didampingi para kepala divisi bersama kepala sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang Rabu pagi 30 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ismail Manu menegaskan, proses pemuktahiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait.
15: Tentu kita tahu bahwa penduduk itu kan berdinamika, ya. Penduduk itu sifatnya dinamis. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu yang apa akhirnya membuat kita diarahkan untuk selalu memelihara akurasi data pemilih. Termasuk di dalamnya juga kita melibatkan pihak TNI Polri.
14: Dalam pleno, KPU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil rekapitulasi. Seluruh tanggapan kemudian dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi untuk pemuktahiran berikutnya.
16: Misalnya yang dengan coklat yang dilakukan, apakah itu tidak mempengaruhi dengan naik turunnya data ini? Mungkin itu sedikit permintaan informasi. Terima kasih.
15: Baik, terima kasih. Dari Bapak Lian ada yang mau ditunggu? Cukup ya, baik. Izin kami langsung tanggapi untuk Bawaslu, nanti setelah itu baru kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain.
14: KPU menegaskan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketiga tahapan pemilu berikutnya, memasuki proses pemuktahiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang.

0: Hilirisasi serta aksi sosial dan kemanusiaan. Dalam diskusi PMKRI membahas isu toleransi, penyebaran hoaks, dan politik, sementara kaderisasi membekali anggota dengan kemampuan berpikir kritis, etika bermedia sosial, serta nilai kebangsaan.
1: Saya menyadari bahwa mahasiswa juga perlu punya kesadaran kritis, sengaja mengikuti sumber yang beragam, kemudian harus mengecek fakta sebelum dibagikan fakta tersebut, dan berani masuk ke ruang diskusi yang isinya beda pandangan. Jadi menurut kami, algoritma itu bukan hal yang menentukan kita untuk kita menggunakan teknologi itu dengan semena-mena, tapi kita juga harus lebih cerdas dalam menggunakan algoritma media sosial.
0: Selain itu, PMKRI Cabang ND turut melakukan aksi sosial seperti memberikan bantuan kepada korban gempa dan menggalang dana bagi korban banjir bandang. PMKRI menilai kesadaran pengguna untuk memeriksa informasi, mengikuti sumber yang beragam dan terbuka terhadap pembedaan pandangan menjadi kunci menjaga persatuan di tengah perkembangan algoritma media sosial. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kupang melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan. Selengkapnya laporan Vence Sakarias.
2: Razia dilakukan sebagai langkah penguatan pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan barang, fasilitas, instalasi, dan perlengkapan di dalam kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan saat melaksanakan razia dan penertiban pada blok serta kamar hunian warga binaan di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Selasa 29 September 2026. Menurut Kalapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Kupang dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan lingkungan hunian tetap tertib dan terkendali. Menurutnya, razia dan penertiban merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada barang maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan berada di dalam kamar, menciptakan kondisi Lapas Kupang yang aman, tertib, dan kondusif.
3: Saya yakin untuk di lapas ini lebih baik dibanding lapas-lapas di wilayah Sumatera dan Jawa. Saya yakin dengan kekompakan teman-teman, semua peredaran yang dilarang di dalam ini bisa kita kendalikan semuanya dengan penuh kesungguhan, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita sama-sama dukung program daripada Pak Menteri, Pak Dirjen kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Lebih lanjut ditegaskan, Wawan Irawan petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan fasilitas yang berada di blok serta kamar hunian. Penertiban menyasar barang yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, seperti alat komunikasi dan elektronik, senjata tajam, barang yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan, serta instalasi listrik yang dipasang atau dimodifikasi tanpa kewenangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemakaian, pakaian, obat-obatan, uang, dan barang kemasan. Setiap fasilitas yang berada di dalam kamar hunian dipastikan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan penggunaannya, serta tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
0: Perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya sangat nyata dirasakan hingga ke tingkat lokal. Mulai dari peningkatan suhu, perubahan pola hujan hingga bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup melalui program Kampung Iklim mendorong aksi nyata berbasis komunitas, memperkuat kolaborasi, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Novdi Levinra Pono, kepada RRI mengakui dampak perubahan iklim menuntut semua komponen ikut terlibat melalui aksi nyata yang berdampak bagi ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
4: tujuan dari program itu sendiri. Selain dia mendorong kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, dia memberikan pengakuan atau apresiasi kepada masyarakat yang sudah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, untuk memberikan

0: pengakuan itu sendiri harus tercatat dulu dan masyarakat melakukan pencatatan terhadap aksi-aksi stasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dilakukan.
1: Program Kampung Iklim yang dilakukan pada tahun 2022 di Kelurahan Nayoni, Kota Kupang, diakui Pengawas Lingkungan Hidup Nofdi Levinra Pono telah mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa sertifikat di tahun 2023, sehingga sampai di tahun 2026 telah menjangkau 51 kelurahan di Kota Kupang. Dari 51 kelurahan tersebut, 12 kelurahan diantaranya seperti Maulava, Liliba, Alak, Batu Plat, Nenleu, Bonpoi, Oesapa Barat, Oibobo, Naikoten, Satu, Fatukoa, Kuanino, dan Nayoni ditunjuk menjadi percontohan dalam penyusunan rencana aksi ini. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pemulihan kesehatan dan trauma. Jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan apresiasi dan menyambut positif kebijakan pemerintah pusat jika pembiayaan gaji P3K dialihkan melalui APBN. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz Radio Station Produksi Sumba. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 dengan rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda pendengar. Nah, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, FM 96,9 MHz desak sumbang emas panjat tebing. Indonesia amankan target ASEAN Games 2026. Atlet panjat tebing desak Made Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas keempat pada ASEAN Games Aichi Nagoya Rabu 30 September 2026. Desak juga memecahkan rekor ASEAN Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Atlet asal Bali tersebut mencatat waktu 6,062 detik saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor Asia Games atas nama sendiri yang sebelumnya berada pada 6,7 detik. Medali tersebut menjadi emas kedua desak sepanjang keikutsertaannya dalam ASEAN Games. Sebelumnya, ia juga menjadi juara nomor speed putri pada ASEAN Games Hangzhou 2022. Namun perjuangan desak menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing. Pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba. Menurut Desak, beberapa gangguan teknis cukup mempengaruhi kondisi karena dirinya sudah mempersiapkan tubuh dan pikiran yang untuk bertanding. Penundaan yang terjadi berulang kali membuatnya berusaha tetap berpikir positif selama menunggu pertandingan berlanjut. Selain kendala teknis, Desak juga harus beradaptasi dengan format four lane yang berbeda dibandingkan two lane. Menurutnya, format tersebut membutuhkan fokus lebih tinggi, terlebih perlombaan sempat diulang akibat false start.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

Ya, FM 96,9 MHz, Bupati Yohanes Dade tegaskan disiplin dan evaluasi P3K dilaksanakan. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH didampingi PLH Sekretaris Daerah Yakobus Jefferson Dapamerang SPMM memimpin rapat internal bersama jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat di Aula Setda. Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Satpol PP dan Kar Yublina N. Papilaya SSTP, Kabid SDA Marson H. Maramba Jawa SPI, para kepala seksi serta seluruh staf Satpol PP. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yohanes Dade menekankan pentingnya disiplin, profesionalitas, loyalitas, dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Ia juga menyoroti keterlibatan personel Satpol PP dalam kegiatan operasi bersama TNI agar pelaksanaannya tetap mengacu pada koordinasi tugas dan kewenangan masing-masing. Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus Satpol PP akan menjalani evaluasi ulang. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh personel mampu menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengingatkan jajaran Satpol PP agar tidak mudah terprovokasi atau ikut-ikutan dalam satuan persoalan. Menurutnya, setiap tindakan yang dilakukan aparatur memiliki konsekuensi dan dapat berdampak terhadap diri sendiri maupun institusi. Ia menegaskan agar jabatan tidak digunakan untuk kepentingan memperkaya diri serta meminta jajaran memahami sikap tegas pimpinan dalam menjalankan tugas. Menutup arahannya, Bupati meminta seluruh aparatur Satpol PP bekerja sama secara sungguh-sungguh, disiplin, dan memahami tanggung jawab yang melekat pada tugas masing-masing. Bekerjalah dengan baik dan disiplin.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz, dari stasiun produksi Sumba, KPU Sumba Barat, tetapkan 101.688 pemilih berkelanjutan. KPU Kabupaten Sumba Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan Triwulan 3 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Kabupaten Sumba Barat dan menjadi bagian dari upaya memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Untuk memastikan validasi data dan akurasi data, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Hadir dalam pleno itu perwakilan Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Barat, Lapas Kelas 2 Wai Kabubak, Bawaslu Sumba Barat, beserta staf Polres Sumba Barat, Kodim 1613 Sumba Barat, serta pimpinan dan perwakilan partai politik tingkat Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan hasil pemuktahiran data yang dilakukan secara berkala dan dinamis hingga triwulan 3 2026, KPU Kabupaten Sumba Barat menetapkan total pemilih berkelanjutan sebanyak 101.688 pemilih. Jumlah tersebut terdiri atas 51.712 pemilih laki-laki dan 49.976 pemilih perempuan. Pemuktahiran daftar pemilihan berkelanjutan dilakukan untuk memperbarui data pemilih secara terus-menerus. Proses tersebut mencakup penyaringan pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta perubahan elemen data pemilih yang perlu diperbarui sesuai kondisi terkini. Melalui pelaksanaan PDPB, KPU Kabupaten Sumba Barat berupaya mempersiapkan data pemilih yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pemuktahiran pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen KPU

Sumba Barat dalam menjaga data pemilih yang akurat, mutakhir dan akuntabel bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar. Ada pengumuman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Kupang, Pengadilan Negeri YK Bubak, relaas panggilan mediasi kepada tergugat nomor 1577 PAN titik PNW 26 garing U 9 HK 2 titik 4 garing 9 2026 pada hari Jumat tanggal 25 September 2024, saya Theresia Rambu Haja, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri YK Bubak, berdasarkan penetapan ditunjuk dalam perkara nomor 25 garing PDT titik G garing 2026 PN YK Bubak, telah memanggil Amos Drekrit, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pensiunan ASN, alamat tinggal terakhir dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri YK Bubak yang diselenggarakan di hari Kamis, Jalan Jenderal Sudirman nomor 10, Kota YK Bubak, tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara perdata gugatan antara Rosali Dida sebagai penggugat lawan Amos Dekrit sebagai tergugat dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat DK sebagai para turut tergugat. Oleh karena itu, tergugat sudah dinilai, sudah tidak diketahui lagi alamat tinggal dan keberadaannya, maka panggilan ini saya jalankan sesuai surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 363 KMA garing SK 12 2022 tentang petunjuk teknik administrasi dan persidangan perkara perdata perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Dengan cara menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman di kantor pengadilan, halaman web resmi pengadilan dan mengumumkannya melalui siaran RRI. Jurusita Pengadilan Negeri YK Bubak, Theresia Rambu Haja.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: cinta.
1: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, waktu menunjukkan pukul 8 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: setengah juta pekerja.
1: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi tiga jenazah.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah

menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor.